0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus, Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Pada rubrik Kisah Mulia kali ini, kita akan menyimak kisah salah seorang sahabat mulia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Pendengar, Mus'ab radhiyallahu an lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungan yang mewah. Pada suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, yang mengatakan dirinya telah diutus Allah Ta'ala, yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Setelah mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah ia ke rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhuma untuk menerima hidayah melalui sang Rasul. Ayat-ayat Al-Quran pun mulai mengalir ke telinga dan berhasil menanamkan keimanan dalam hatinya. Pendengar, Khunas bin Malik, yakni ibunda Mus'ab radhiyallahu an, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tidak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ketika Mus'ab radhiyallahu an memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ia senantiasa ke rumah Arqam menghadiri majlis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan murka ibunya yang belum mengetahui berita tentang keislamannya. Pendengar yang budiman, apa yang dikhawatirkannya pun terjadi. Seorang yang bernama Uthman bin Talha melihat Mus'ab radhiyallahu an memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secepat kilat ia melaporkan berita yang dijamin kebenarannya itu kepada ibu Mus'ab radhiyallahu an. Dan singkat cerita, berdirilah Mus'ab radhiyallahu an di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci hati nurani mereka. Marah mendengar anak kesayangannya mengikuti agama Islam, sang ibu pun berusaha membungkam mulut putranya dengan tamparan yang begitu keras. Namun tiba-tiba tangan itu pun jatuh terkulai. Ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tidak tega menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat. Mus'ab radhiyallahu an tinggal di dalam kurungan tersebut hingga beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab radhiyallahu an pun berhasil mengelabui ibunya dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habasyah untuk berlindung. Ia tinggal bersama kaum muslimin lalu pulang lagi ke Mekah. Kemudian ia pergi hijrah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, setelah keislamannya itu, pada suatu hari Mus'ab radhiyallahu an tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun menundukkan kepala dan memejamkan mata mereka. Sementara beberapa orang matanya basah karena sedih melihat Mus'ab radhiyallahu an memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal sebelum masuk Islam, pakaiannya bagus dan berwarna-warni, bahkan menghamburkan bau yang amat wangi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya berhiaskan senyuman yang mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tidak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Pendengar yang budiman, pada suatu saat Mus'ab radhiyallahu an dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Madinah, terkhusus mereka yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mus'ab radhiyallahu an. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab radhiyallahu an memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur, dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati. Ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Demikianlah duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Kemudian pendengar, dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya agar mereka tidak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara itu Mus'ab meneriakan, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Maka Mus'ab radhiyallahu an memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab radhiyallahu an membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengannya ia pun memeluk panji Islam ke dalam dadanya sambil berucap, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Lalu orang berkuda tersebut menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab radhiyallahu an pun gugur dan bendera jatuh, ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Pendengar yang budiman, seusai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menguburkan para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab radhiyallahu an, bercucuranlah dengan deras air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tutupkanlah kebagian kepalanya dan tutuplah kakinya dengan rumput izkir." Kemudian, sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketika di Mekah dahulu, tidak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut, hanya dibalut dengan sehelai burdah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, hari ini tanggal 28 Agustus, tepatnya tahun 1789, ilmuwan bernama Herschel berhasil menemukan satelit Enceladus, satelit alami milik planet Saturnus. Enceladus merupakan satelit Saturnus terbesar ke-6 dengan radius sekitar 252 km. Enceladus mengalami penguncian pasang surut dengan Saturnus. Artinya,

0: online di bidang astronomi. Insan edukasi, permukaan Enceladus didominasi oleh kawah tumbukan, sehingga diduga Enceladus tidak aktif selama miliaran tahun. Namun, daerah kutub selatan mempunyai permukaan yang lebih halus dengan beberapa retakan yang menjadi sumber geyser. Selain itu, pada geyser yang dipancarkan Enceladus telah dideteksi adanya unsur organik, sehingga Enceladus menjadi salah satu kandidat satelit yang memungkinkan adanya kehidupan. Fenomena unik tersebut menjadikan Enceladus sebagai objek yang menarik untuk diteliti. Enceladus saat ini sedang diteliti oleh para ilmuwan dunia. Satelit alami milik planet Saturnus tersebut terdeteksi mengeluarkan uap air raksasa dari kutub selatan, dan data gravitasinya menunjukkan kemungkinan adanya samudra air cair di bawah permukaannya. Para ilmuwan sebelumnya tidak yakin seberapa besar samudra di bawah permukaan Enceladus. Namun NASA memiliki jawabannya, yaitu samudra air cair di Enceladus mengelilingi seluruh intinya. Insan edukasi, jawaban itu didapat dari gerakan Enceladus pada Saturnus. Enceladus terlihat maju mundur saat mengorbit planet induknya. Teorinya, jika permukaan Enceladus solid atau seluruhnya terdiri atas bebatuan, ia tidak akan bergerak maju mundur. Model interior Enceladus menunjukkan adanya lapisan cairan di antara permukaan dan inti. Insan edukasi, ilmu pengetahuan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, janganlah berhenti untuk belajar dan mencari ilmu, karena dengan ilmu, kita akan menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Kampung Kauman. Yogyakarta, ya, Yogyakarta. Aku sangat rindu Yogyakarta. Insan Edukasi, kota Yogyakarta yang terkenal dengan kota pelajar, serasa tidak lengkap sebelum menikmati suasana Kampung Kauman. Lokasinya yang sangat strategis karena berada di sebelah barat alun-alun utara Kraton Yogyakarta dan sangat dekat dengan Malioboro, sehingga mudah terjangkau. Meskipun faktanya banyak orang yang melewatkan kunjungannya ke tempat ini. Sejarah terbentuknya kampung ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masjid yang merupakan salah satu bagian dari konsep kota Islam di Jawa. Ada Kraton Yogyakarta, alun-alun, dan ada pula masjid yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demi memakmurkan masjid inilah, Sultan Hamengkubuwono I yang memerintah pada abad ke-17 Masehi mengumpulkan ulama-ulama di sekitarnya untuk tinggal di sekitar masjid. Tidak saja ahli agama atau khatib yang menetap di tempat tersebut, dan masing-masing mendirikan langgar yang berfungsi sebagai pesantren. Namun Raja Yogyakarta saat itu juga menyiapkan abdi dalam yang berjumlah 40 orang untuk memakmurkan masjid. Oleh karena itu, yang tinggal di sekitar masjid ini merupakan orang-orang yang menegakkan agama Islam. Maka masyarakat sekitar lalu menyebutnya sebagai Qoimuddin, yang artinya penegak agama. Karena orang Jawa kesulitan untuk melafalkan Qoimuddin, kemudian disebut sebagai Pakauman. Jadilah nama kampung ini lebih dikenal dengan istilah Kauman. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan program Asal Usul. Asal Usul, Asal Usul,
2: Asal Usul. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle. Double shot. Triple W.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menayangkan informasi cuaca di wilayah Sumatera Utara untuk Jumat 28 Agustus 2026 melalui laman resmi. Berdasarkan data BMKG, kondisi cuaca di Sumatera Utara pada hari ini dinominasi berawan. Meskipun begitu, hujan ringan hingga hujan sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah kabupaten atau kota. Dari 33 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, sebagian besar wilayah akan berada dalam kondisi berawan. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat. Sementara itu, hujan ringan diramalkan turun di Karo, Deli Serdang, Simalungun, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, dan Kota Binjai. Adapun wilayah lainnya akan berada dalam kondisi berawan. Suhu udara Sumatera Utara berada pada kisaran 15 hingga 36 derajat Celcius. Suhu terendah tercatat di Tapanuli Utara dan Samosir. Sedangkan suhu tertinggi mencapai 36 derajat Celcius di Padang Lawas Utara. Informasi cuaca tersebut berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Demikian kilas utama hari ini, saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma get manabusi perlengkapan di buruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason. Double shot.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
0: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, karena selamat pagi ceria ya, pagi berkah di Jumat ini. Seperti biasa di hari Jumat, kita hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu di pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Ke nomor 0822 9999 6105. Dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Oke, ini sebelum ke via telepon ini kita bacakan dulu satu dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu dari Armada yang judulnya Adam dan Hawa katanya. Dikirim salam untuk kakak penyiar aja. Terima kasih. Semangat selalu, Kak. Oke. Semangat selalu juga buat kamu ya. Ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Rafa.
1: Halo, request pagi bersama Rafa FM.
0: Pagi kembali emang baru, Jumat berkah pagi hari ini.
1: Pagi kembali, dia.
0: Mau request lagu apa ini emang baru?
1: Dari, apa dari, judulnya Sajadah Lama Tak Kusentuh.
0: Sajadah Lama Tak Kusentuh, bentar emang baru kita cek dulu ya. Sajadah Lama Tak Kusentuh. Oke, ini lagunya ada, dari siapa ini? Ini dari siapa, Bang? Dari siapa lagunya?
1: Salam-salamnya buat kita berdua aja lah. Ini hari Jumat ini.
0: Iya, Bang. Ini penyanyinya dari siapa ini?
1: Kalau di sini dari Jack.
0: Dari Jack ya. Ini bentar. Ini ada yang versi cewek, Bang Boro.
1: Ini versi cowok ini.
0: Oke, deh, kita carikan nanti yang versi cowok, Bang Boro ya.
1: Kalau ada cowok-cowok, kalau enggak ada cewek pun jadi.
0: Oke, Bang Boro, siap.
1: Macam siri ceweknya. Nah.
0: Iya dong. Waalaikumsalam, Bang Boro. Ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via telepon. Halo, Rekus pagi bersama Rafa.
2: Halo, Rekus pagi bersama Rafa. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan diriku di sini, Bang. Ada Lia tentunya.
2: Oh, yang jarang mandi itu.
0: Yang jarang mandi itu ya,
2: Lagunya Curi-Curi Pandang.
0: Curi-Curi Pandang tadi kita udah putar, Bang, jam 9 tadi.
2: Oh, Uru ikan lele.
0: Uru-uru ikan lele. Oke, Bang, lagunya dari Zuan Reza ya.
2: Salam lah buat dirimu, rajin-rajin mandi ya.
0: Iya, Bang, siap. Aku rajin mandi kok ya. Oke, Bang Noah, ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Kita bacakan dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Bang Iwan di Plaster, Iwan Plaster ya, dari Kampung Salak. Request lagu Aneh dari Lil Samonella. Dititip salam untuk Udah Nasti Kuku Kambing. Ini aneh-aneh ya. Pandai Kuku Bima, Nasru Extra Joss. Aduh. Dan Wan Nutrisari, semangat kerjanya. Terima kasih. Oke, Bang Iwan, ditunggu lagunya. Dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raven.
3: Pagi, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Kabarnya gimana ini?
3: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Bang?
3: Ya, ya, lagu apalah. Dak Duk Der.
0: Bisa diulang, Bang?
3: Hati ku sendang.
0: Hati ku... Dak Dik Duk Der, gitu?
3: Dak Dik Duk Der.
0: Oke, dari Hati ku sendang. Oke, Bang, lagunya ada. Mas, salam
3: sama. Iya, salamnya buat kamu yang lagi dengar aja. Buat dia selamat tugas.
0: Oke.
3: Okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Siap. Ditunggu lagunya. Oke, okay, tadi dari Bang Syahrul ya. Ini dia nggak salah lagi ya. Oke, okay, satu lagi kita bacakan dari VC atau WhatsApp ya. Ini katanya minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya Baby. Dikirim salam untuk yang lagi dengerin aja, Kak. Terima kasih dan juga buat Kakak selamat bertugas sampai tuntas. Oke, okay, siap buat kamu. Ditunggu lagunya. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 11 ya. Karena di formasi pukul 11 nanti kita seperti biasa ya ada program obsesi nanti. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Wow.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, telah tercecer akte rumah. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang berisikan akte atau surat rumah, diperkirakan tercecer dari Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean di rumah. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Desi Sapina, alamat Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean. Atau dapat diantar langsung ke studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: mungkin, Neng.
1: Abis abang janjinya yang bukan-bukan.
0: Duh, kan ini demi cinta.
1: Kalau abang bener cintrang sama Neng, bulan madunya gak usah jauh-jauh.
0: Lah, maunya gimana?
1: Yang deket aja, di Jakarta. Ngirit lagi, Bang. Tapi awas loh.
0: Kenapa?

0: Muslim FM.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer surat tanah. Pada satu bulan yang lalu, yang berisikan surat tanah, diperkirakan tercecer di sekitaran Kota Padang, Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Zulpan Harahap, alamat Gang Panyanggar, atau dapat diantar langsung ke studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang, Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

0: systems are offline. Trans Lima FM.
1: Wow.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, Rendau, seperti yang sudah Lia katakan tadi di jam 11 ya, kita ada program obsesi ataupun obrolan seputar Tsaqafah Islam. Dan alhamdulillah sudah hadir di sini narasumber kita, yaitu Ustazah Ummu Uliyah ya. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana nih Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Lia sehat.
0: Alhamdulillah Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini di hari ini kita membahas tema apa ini, Ustaz?
1: Kita hari ini membahas tentang ini dulu ya, parenting ya. Mm-hmm. Itu tentang snowplow parenting saat cinta orang tua justru menghambat masa depan anak.
0: Oke, sangat menarik sekali Ustaz.
1: Iya,
0: kita
1: mudah-mudahan
0: bahas di hari ini, ya.
1: Mudah-mudahan berkah.
0: Amin. Oke, juga nanti Pak Tarkano ingin bertanya juga seputar tema kita di hari ini, bisa menghubungi kita ke nomor WA kita di 0822-9999-6105 ya. Dari via chat WhatsApp ataupun dari via SMS ataupun di live Facebook kita di Rau Padang Sidimpuan. Yap. Ini mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan Ustazah, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal ashabi ajmain. Robbis rohli sadri wa yassirli amri wa luqdatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan Mbak Lia di studio RM pada siang hari ini, kita di Obsesi akan membahas topik tentang parenting yang ini memang beberapa mungkin masih termasuk yang terbaru lah ya gitu ya, pembahasan tentang snowplow parenting yang ini memang akan kita kaitkan nanti dengan bagaimana seharusnya orang tua itu kan pasti cinta sama anaknya gitu kan. Tapi justru yang kita bahas nanti di sini dengan snowplow parenting ini nanti saat cinta orang tua itu justru malah menghambat begitu ya, menghambat masa depan anak. Ada yang mengatakan dengan istilah yang lain, misalnya snowplow parenting itu semakin kita memudahkan hidup anak kita saat ini, maka akan semakin menyulitkan hidup mereka kelak gitu ya. Itu yang menjadi pembahasannya. Jadi kita memang perlu untuk membahas tentang snowplow parenting ini. Kenapa? Karena banyak sekali yang melatar belakang kita merasakan hari ini itu kan bagaimana kondisi dari generasi-generasi muda saat ini gitu ya. Terutama memang kalau yang sekarang itu di masa-masa mereka sedang produktif kita katakan ya, itu kan yang Gen Z lah berarti ya. Kalau Gen Alpha itu kan masih masa sekolah ya. Kalau misalnya mereka Gen Z itu kan berarti orang tuanya itu di Gen X lah berarti ya, rata-rata ya. Atau mungkin bisa jadi kalau yang dia milenial mungkin karena jodohnya cepat gitu ya. Atau kalau enggak begini, neneknya gitu ya, neneknya generasi X misalnya, anaknya milenial punya anak yang Gen Z gitu kan. Nah jadi ini kita lihat nanti pada beberapa kasus bagaimana ternyata memang ada kaitan dengan bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh orang tua begitu kan terhadap anak-anak tersebut, sehingga akhirnya apa, mereka menjadi orang-orang yang di masa mereka sekolah itu harusnya sikap dia di masa itu tuh tidak seperti itu lagi. Contohnya saja yang sederhana, masih ada anak yang sudah SMP masih disuapin misalnya. Ada yang masih dipakein sepatu gitu kan, harusnya kan anak segitu tuh udah enggak gitu. Atau misalnya ada kasus begini, hari ini tuh ada beberapa yang cerita gitu ya, dosen gitu kan, dosen itu di salah satu perguruan tinggi negeri, anaknya bermasalah dengan ujian, jadi ngulang lah gitu ya. Itu tuh yang maju ibunya menghadap dosen. Kan ini ada apa dengan mahasiswa loh gitu kan. Kemudian misalnya anaknya terkendala dengan skripsi gitu ya, yang maju orang tuanya menghadap dosennya. Kan dosennya kaget juga, ini ada apa dengan generasi saat ini, kok kenapa jadi anaknya bermasalah, udah tingkatan mahasiswa gitu kan, masa orang tuanya yang maju. Contoh yang paling di bawah itu umurnya misalnya, coba mungkin Mbak Lia perhatikan atau mungkin juga pendengar setiap obsesi misalnya, ibu-ibu zaman sekarang itu tuh kalau mau masa ujian apa kesibukannya? Nyari kisi-kisi soal, nanya ke guru, nanya ke temennya. Ini yang mau ujian siapa?
0: Orang tuanya atau anaknya?
1: Atau anaknya gitu kan. Jadi satu sisi saya juga dulu sempat waktu masih masa-masa gitu ya, anak-anak masih sekolah itu baru keinget pas belajar lagi tentang ini gitu ya. Iya ya, dulu kok sibuk, karena kita juga ikutan tuh. Karena udah mau masuk ujian semester gitu ya. Oh, masih SD anak padahal. Itu orang tua itu tuh sibuk nyari-nyari kisi-kisi atau kadang langsung menghadap ke gurunya gitu. Karena kan biasanya kalau anak SD itu kan masih diantar kemudian kadang kan sambil nunggu nongkrong lah sebentar di sekolah gitu kan. Jadi kan pada ngobrol lah di situ gitu. Nah, jadi itu yang kita lihat kalau anak-anak zaman dulu kalau misalnya kayak ibu lah mungkin yang seangkatan kayaknya enggak ada tuh orang tua datang ke sekolah. Karena dulu itu masih lebih mandiri, artinya kita ke sekolah pun ya ke sekolah sendiri. Paling kalaupun dijemput, hanya jemput, langsung balik. Nggak ada orang tua zaman-zaman dulu itu yang kayak sekarang itu yang ibu-ibu sosialita gitu ya. Kerjaannya itu antar jemput anak sambil nungguin itu nanti pergi nongkrong kemana. Memang perbedaan zaman sih ya. Cuman yang kita pandangkan dari sisi kondisi anaknya. Anaknya itu jadi lebih mandiri sebetulnya gitu kan. Tapi hari ini akhirnya kan ibunya itu yang sibuk gitu. Nah, jadi ternyata memang apa yang terjadi pada fakta itu nanti kita nanti kan dengan pembahasan ini. Jadi bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan snowplow parenting itu? Ada lagi sebelum ini itu kan helikopter parenting. Nah, setelah helikopter parenting itu baru ada snowplow parenting gitu. Kita akan membahas nanti apa yang menjadi definisinya ataupun pengertiannya. Kemudian apa yang melatar belakangi asal muasal munculnya ada snowplow parenting ini gitu kan. Kemudian bagaimana kita melihat ciri-ciri, arti alarm itu sudah berbunyi di rumah kita dengan ciri-ciri itu kalau kita ternyata sudah ikut dengan orang tua yang snowplow parenting. Nah, kemudian tentunya karena kita memang juga senantiasa membahas diopsosi merupakan sakofah Islam, kita akan membahas nanti bagaimana Islam memandang tentang snowplow parenting itu dan bagaimana solusi yang disampaikan, yang ditawarkan oleh Islam terhadap pola kita katakan parentingnya terhadap anak-anak. Itu akan kita bahas nanti pada siang hari ini. Kita mulai dulu yang pertama ya, dari definisi ataupun apa sih yang dimaksud dengan snowplow parenting. Berarti kan dia ada snow pasti sudah tahu lah gitu ya, salju kan. Kalau plow itu seperti ini, kalau jadi snowplow itu kayak bulldozer yang itu kalau di musim salju di negara-negara empat musim itu kan pakai snowplow itu kan untuk membersihkan salju dari jalan raya itu kan dengan menggunakan itu kan dia bulldozer itu kan bersih tuh semua. Jadi bebas hambatan dari salju-salju yang ada. Jadi memang betul. Jadi itu merupakan seperti bulldozer atau pembersih salju, di mana dikatakan di sini nanti orang tua itu tipenya sigap menyingkirkan semua batu sandungan di depan anaknya. Jadi anaknya tinggal jalan aja, tinggal melenggang aja gitu ya. Nah, ada masalah sedikit nanti dengan temannya, orang tua turun tangan. Sekarang kan udah kayak gitu kan, ada masalah di sekolah, orang tua langsung ke sekolah, lapor ke Komnas HAM, lapor ke sini dan sebagainya. Padahal bisa jadi orang guru itu kan juga bertindak itu tuh, gak mungkin gak ada apa namanya asap itu kan tanpa ada api gitu kan. Pasti ada permasalahan ya, kenapa? Jadi orang tua terkadang itu saking sudah seperti snowplow tadi itu, seperti bulldozer tadi itu langsung ke sekolah gitu kan. Dan hanya mendengarkan dari anaknya. Kemudian ada lagi kasusnya misalnya, anak kelupaan bawa buku PR. Itu orang tuanya itu tanda kutip dari pahlawan itu. Harus diantarin dia ke sekolah. Nanti kasihan dia di sekolah. Ayah, oma gitu kan. Diantar lah itu. Kelupaan bawa bekal. Padahal, kalaupun dia kelupaan bawa bekal, gak akan mungkin lah anak itu gak akan kelaparan. Pasti dia akan berusaha itu. Atau kalau gak pinjam uang temennya lah, atau gimana lah. Tapi biasanya orang tua itu langsung kebakaran jenggot gitu ya. Jadi harus mau diantar. Itu udah alarm. Artinya kita sudah terkena nih dengan snowplow parenting gitu. Jadi seolah-olah memang anak itu tuh jangan sampai ada masalah sedikit pun. Padahal itu kan pelajaran buat dia sebetulnya. Kalau dia misalnya enggak bawa PR, biar dia menumbuhkan rasa tanggung jawab, berani menerima resiko, dihukum oleh guru ya katakan saja memang lupa. Gitu kan. Tapi kalau nanti datangnya itu mama nganter gitu kan, datang itu ayah nganter misalnya, akhirnya dia jadi tergantung pada orang tua gitu kan, karena pasti akan dibereskan semua masalah dia gitu. Itulah gambaran dikatakan snowplow parenting. Artinya memang snowplow parenting ini itu sudah lebih lebih overprotective dibandingkan helikopter parenting. Kalau helikopter parenting itu kan orang tua itu dia baru sebatas selalu memantau semuanya, belum sampai dia turun tangan. Kalau udah snowplow parenting itu dia sudah lebih dalam lagi. Dia harus betul-betul berperanan, menjadi pelaku untuk menyelesaikan permasalahan, semua permasalahan anaknya. Jadi sebetulnya memang lebih tinggi gitu ya. Artinya tingkat dampak negatifnya gitu ya dibandingkan dengan helikopter parenting. Tapi kedua-duanya sama-sama sebetulnya harus kita perbaiki gitu ya, harus kita luruskan. Jadi yang paling parah itu memang yang snowplow parenting. Nah, kalau kita mengambil dari Al-Qur'an gitu ya, dengan gambaran tadi itu orang tua betul-betul menjadi tipe yang sigap menyingkirkan semua batu sandungan di depan anak itu kan, kita bisa melihat dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Itu kan sebetulnya sudah jelas Allah menggambarkan bagaimana kita memang harus ada ruang latihan gitu kan. Allah menggambarkan, memfirmankan di sini, Auzubillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini dua kali loh diulang kan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan, ala usra itu kan kesulitan, yusra ada kemudahan. Inna ma'a, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Artinya dengan metode snowplow parenting tadi itu, orang tua sudah merampas ruang latihan kan buat anak-anaknya. Mereka sebetulnya perlu tumbuh menjadi manusia yang tangguh, yang resilien gitu kan. Jadi artinya snowplow parenting itu kan sudah bertentangan dengan alam semesta, yeah, gitulah bahasanya ya. Karena memang anak-anak kita harus dilatih agar mereka bertanggung jawab, mereka itu tangguh gitu kan. Hari ini kita lihat dengan snowplow tadi itu, akhirnya itu yang terjadi. Padahal sebetulnya Allah sudah menjelaskan bahwa kemudahan itu selalu melalui yang namanya kesulitan. Jadi proses melewati kesulitan itu, al-usur tadi itu kan adalah syarat mutlak untuk meraih kemudahan. Jadi gak mungkin dia bisa merasakan kemudahan kalau belum merasakan kesulitan. Itu kan dua yang sepasang. Sama dengan nanti ada hitam ada putih gitu kan, ada yang tinggi ada yang pendek gitu kan. Jadi memang dua hal yang harus, memang itu harus dia rasakan agar dia bisa merasakan kemudahan itu. Artinya apa? Proses itu merupakan melatih otot mental dia, nanti akan melahirkan kemampuan dan dia akan punya keterampilan bagaimana dia menghadapi, menjalani kehidupan ini kelak kan gitu. Tapi kalau dia nanti diberikan kemudahan, dia nggak akan bisa melatih otot mentalnya, akan makanya kan mental illness sekarang banyak anak-anak itu kan, gampang frustasi, ada sedikit kesulitan langsung dia putus asa gitu kan. Karena awalnya dia memang diberikan dengan semua itu mudah gitu kan. Orang tua selalu menjadi yang selalu sigap mengatasi semua permasalahan dia gitu kan. Akhirnya dia juga nggak punya keterampilan, nggak punya dia bagaimana menghadapi menjalani kehidupan ini yang sangat lebih keras dibandingkan di dalam rumah dengan dia keluar rumah gitu kan. Dan dia gak berani menghadapi tantangan, itu akan terjadi. Jadi dia terlalu mulus, gak ada kesulitan, gak ada tantangan. Akhirnya apa? Ya dia merasa dia gak siap nanti untuk menghadapi kehidupan yang akan menjadi lebih keras gitu. Itu yang terjadi akhirnya. Maka sekarang itu kan sudah banyak juga kita bahaskan di obsesi bagaimana generasi-generasi Gen Z ataupun sekarang ada yang sudah mungkin dia ke Gen Alpha itu saat ini kan, generasi strawberry lah, generasi apalagi gitu ya. Jadi yang menggambarkan bagaimana rapuhnya mereka gitu kan. Kemudian juga kita katakan overthinking misalnya gitu kan. Itu tadi misalnya katakan illness gitu kan, kemudian insecure dan sebagainya gitu kan. Itu sebetulnya bukan kita mengatakan 100% merupakan kesalahan orang tua, tidak, karena kan juga banyak kita membahas bagaimana mendidik generasi itu kan, yang berperanan itu kan tidak hanya orang tua, ada juga kebijakan dari bagaimana masyarakat, bagaimana kebijakan-kebijakan negara dan seterusnya. Tapi memang karena kita di sini fokusnya ke parenting, otomatis kan yang menjadi pemeran utama dalam parenting kepada anak itu kan pasti orang tua gitu. Nah, kemudian nanti kita sebelum ke istirahat ya, jadi mengapa fenomena ini banyak terjadi? Kalau kita melihat fakta dengan gambaran snowplow parenting tadi itu, yang pertama, trauma masa lalu orang tua. Ini banyak ini. Dulu ayah itu hidupnya susah. Kami itu makan pun telur dibagi empat misalnya gitu ya. Jadi enggak mau lagi anak seperti itu. Tapi benarkah dengan trauma itu jadi malah snowplow parenting? Nah, itu kan artinya batasan cintanya harus ada dong gitu kan. Arti kasih sayang itu enggak mau dia ada trauma itu kan, jangan jadi kebablasan jadi snowplow parenting. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua, kecemasan dan ketakutan berlebihan. Jadi biasanya karena sudah ada juga trauma tadi, biasanya khawatir anaknya itu jadi anak yang gagal, atau misalnya anaknya nanti khawatir kalau dia dibully, jadi muncullah kecemasan itu, padahal kan belum tentu juga gitu kan. Kemudian tidak bahagia karena dia melihat sekarang hidup ini kan dengan apalagi media sosial itu kan, anakku gimana nanti, dia nggak siap dengan semua itu gitu kan. Jadi kan sekarang itu kan semua prestasi pun orang tua kan bikin di sosial media. Coba Mbak Lia, kalau sudah masa nerima rapot itu semua hampir lini masa itu yang megang piala lah, yang megang piagam lah, yang apalah. Nah itu juga menjadi pemicu munculnya fenomena terjadinya snowball parenting itu gitu. Akhirnya ya itu karena kan dia juga nggak mau anaknya gagal gitu kan. Padahal kan ya itu kan kondisi yang sebetulnya kan merusak gitu ya. Tapi memang hari ini kita gak mantu fakta. Masalah dia mau ternyata dia ada niat untuk memotivasi orang dan sebagainya, itu kan kembali kepada niat masing-masing. Tapi faktanya memang sekarang itu semua ditontonkan di sosial media kan gitu. Kemudian nanti kita bahas juga salah paham tentang cinta. Jadi cinta kepada anak itu bukan menggambarkan hanya selalu rasa nyaman. Padahal cinta itu kan juga menyiapkan anak untuk tidak nyaman. Contoh sederhana, kenapa masih ada orang tua yang kasihan membangunkan anaknya sholat subuh? Kasihan dia masih nyenyak tidurnya. Itu kan betul dia rasa cinta, tapi salah kan? Keliru di situ. Salah. Masih ada yang seperti itu? Masih ada yang seperti itu gitu. Nanti ajalah kalau dia sudah kuliah, kalau sudah besar. Padahal ada batasan kan, kalau sudah balik sudah 7 tahun, 10 tahun kan, itu harus memang ditegaskan gitu. Kemudian tekanan sosial dan kompetisi. Ini tadi karena terkait dengan sosial media, biasanya selalu orang tua pengen anaknya yang terbaik. Kemudian sering melihat, membandingkan dengan melihat kesuksesan anak orang lain. Nah ini akibat dari yang tadi ibu-ibu misalnya sambil nunggu anak jemput kan ngobrol tuh, anakku habis ini mau les sempoa, anakku habis ini mau les piano, mau les ini, mau les itu. Itu kan mau gak mau masuk tuh ke telinga dan melihat. Ada pengaruh di situ, ada tekanan sosial dan kompetisi yang dan tanda kutip kan tidak sehat gitu ya. Kemudian kehidupan modern menawarkan kemudahan teknologi. Nah ini tadi kan juga dari rasa cinta tadi itu, tanpa disadari kita orang tua terkadang jadi terbentuk untuk memberikan hidup itu kan, karena sekarang itu semua serba instan. Udahlah biar cepat, udah kasih aja lah, udah bantu aja lah. Lagi ngerjain PR kan, sini biar mamanya ngerjain, biar selesai, biar kamu tidur. Itu enggak benar kayak gitu, kerjakan dulu gitu kan. Nah itu karena kemudian kalau enggak gini, karena kemudahan teknologi, udah kamu kan tinggal buka ChatGPT aja. Betul. Tanya aja, tahu dia semua itu. Betul. Nah itu kan instan itu jadi kan hidup instan sekarang. Gitu kan, makanan pun udah serba instan. Semua gitu kan. Nah kemudian yang terakhir penyebab tadi itu adalah terperangkap perasaan bersalah. Nah orang tua biasanya, ini biasanya orang tua pekerja. Orang tua yang sibuk bekerja seringkali karena ada perasaan bersalah, harusnya kan aku tuh mendampingi dia, mengasuh dia secara penuh dan sebagainya. Kemudian akhirnya dia apa? Memanjakan. Kemudian mempermudah semua urusan anak tersebut. Tanpa dia sadari itu mengakibatkan nanti dia tidak lagi menjadi generasi yang kuat, yang tangguh. Itu yang terjadi akhirnya nanti. Maka kan seharusnya, kalaupun tadi misalnya orang tua pastilah cinta sama anaknya, tapi itu harus kita luruskan. Jadi orang tua mengira cinta itu sama dengan menghilangkan semua rasa tidak nyaman pada anak-anaknya. Padahal cinta juga harus bisa kita sampaikan dengan membiarkan dia merasa tidak nyaman. Jadi batasannya begini, kita kepada anak-anak itu kita bisa mengukur sesuatu itu sudah mampu nggak dia lakukan sesuai dengan anak sesuai usia dia. Kayak tadi kan misalnya udah nggak layak lah SMP, apalagi kalau SMA mau berangkat sekolah karena buru-buru sambil dia ini ibunya tuh sibuk sambil ngejar-ngejar dia nyuapin gitu kan. Nah di usia SMP SMA masih layakkah seperti itu? Itu kan menjadi salah satu cara kita untuk meluruskan cinta itu, bukan berarti jadi dia harus kita seperti itu semuanya, kemudian mengambil alih karena tidak tega. Nanti kasihan kan nanti kalau dia nggak makan gimana gitu kan. Jadi nggak tega, tidak sabar, kemudian akhirnya apa? Memanjakan biasanya kan jadi kan negatif kan. Betul. Nah padahal cinta sejati itu harusnya bukan selalu membuat dia harus nyaman atau menuruti semua keinginannya, tetapi melainkan harus menjaga, kemudian membimbingnya agar dia bisa menghadapi dunia itu dan otomatis seorang muslim muslimah terikat dengan syariat Allah gitu kan. Karena Allah menyatakan kan dalam Quran surat At-Tahrim jelas bahwa wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu tu anfusakum wa ahlikum naro gitu kan. Jadi sini kan berarti kan ada usaha tadi kan, berarti kan kita menjaga, membimbing, mengasuhnya, menghadapi bagaimana agar dia terikat dengan aturan Allah gitu kan. Kemudian nanti otomatis itu merupakan jalan menuju terikat terpilih dari api neraka. Jadi memelihara keluarga dari api neraka itu butuh disiplin, betul, sehingga anak memiliki ketahanan mental dan keterampilan hidup. Jadi rasa tidak tega tadi itu justru membuat anak menjadi tumbuh tanpa kendali, tidak punya ketahanan mental dan miskin dari keterampilan hidup. Nauzubillah, nanti malah jalan menuju ke neraka gitu kan. Nah jadi harus kita bedakan. Jadi cinta itu jangan hanya berpikir pokoknya anakku harus nyaman, iya, harus dirasakan juga ketidaknyamanan itu, karena ada artinya ketegasan orang tua di situ. Nah itu ya Mbak Lia, nanti insya Allah kita bahas lagi bagaimana harus kita lakukan dengan melihat kondisi-kondisi terhadap anak-anak kita.
0: Oke, ini kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle
2: Radio Station in Padang Sidempuan, 105 Raw FM.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma burta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di burta, neget berbagas on Eda.
3: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA-na, hubungi ma 0812-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Wow. Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer surat penyerahan atas tanah oleh Nurdin Siregar kepada Krisos Hasibuan tanggal 27 Juli 1958. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026 pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer sekitar kota Padang, Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada R5 Juniati Siregar, alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Air Bersih nomor 24, nomor HP 0813-9728-3853, atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih. 105 FM.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kan kita masuk ke segmen kedua dengan tema kita di hari ini, yaitu Snowplow Parenting Saat Cinta Orang Tua Justru Menghambat Masa Depan Anak. Ya, mungkin kepada Ustazah bisa langsung dilanjutkan kembali, Ustazah.
2: Baik, terima kasih Mbak Lia. Kita lanjut kembali. Sekarang kita lihat yang berikutnya adalah akibat dari snowplow parenting yang dipraktekkan tadi begitu ya. Ada dampak yang kita lihat pada anak itu ada dua hal, secara kita katakan jangka panjang begitu ya, kemudian secara pada jangka pendeknya. Kalau untuk jangka pendek, banyak hal yang akhirnya anak itu luput untuk mempelajari tentang bagaimana yang namanya bertanggung jawab.
1: Oh, iya.
2: Ya kan? Karena kan tadi kan sudah diatasi semua kayak bulldozer gitu ya. Iya. Seret selesai semua gitu kan. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menjadi seorang kita katakan problem solving itu juga akan terlewatkan. Kenapa? Karena otak anak itu tidak terbiasa berpikir mencari solusi karena orang tuanya selalu hadir menjadi pelaku yang menyelesaikan semua permasalahan dia. Kejawaban-jawaban kita katakan instan. Kemudian yang ketiga, yang luput dari pelajaran buat anak-anak itu adalah percaya diri. Karena selalu sudah tergantung kepada orang tua, nunggu ayah lah, nunggu mama lah gitu kan. Jadi anak akan ragu untuk melangkah karena sudah terbiasa dia disetir gitu ya, disetir oleh orang tuanya gitu kan, atau oh ya bapaknya, atau misalnya kita katakan ibunya. Jadi percaya diri juga dia akan sangat kurang. Kemudian yang keempat, yang terlewatkan adalah anak itu menjadi tidak bisa untuk mengatur regulasi emosi maupun toleransi terhadap kalau dia mengalami suatu permasalahan. Jadi dia gampang frustasi. Jadi tingkat toleransi terhadap frustasi itu dia akan sangat rentan gitu ya, rendah. Ada sedikit masalah, aku nggak bisa langsung gitu
1: langsung
2: kan.
1: Gitu.
2: Nah, langsung gampang menyerah gampang begitu
1: menyerah.
2: Kan. Nah, itu kita katakan jadi dia akan sangat gagap gitu ya kalau menghadapi suatu permasalahan. Bahkan dia langsung merasa aku sudah gagal gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, dia menjadi seseorang yang kita katakan yang selalu merasa paling berhak. Jadi merasa dunia itu yang harus menyesuaikan diri dengan dia. Jadi bukan dia yang harus berjuang. Itu yang terjadi akhirnya. Banyak kan sekarang anak yang seperti itu. Jadi akhirnya dia empati ke orang lain pun gak ada. Harus dia yang mempersatukan. Karena dia udah merasakan tanda kutip seperti raja kan. Semua kan dibantu oleh orang tuanya. Gak ada yang tidak terpenuhi gitu kan. Maka akan menjadi orang yang selalu merasa paling berhak dibandingkan dengan orang lain. Berarti kan dia gak punya empati gitu kan. Itu jangka pendek akan terlihat. Kemudian di jangka panjang, saat nanti dia sudah remaja, ini kan tadi kan dia di masa anak-anak kan yang dibantu itu ya, remaja ke dewasa, dia akan mengalami, mudah mengalami yang namanya mental breakdown. Jadi resiliensnya dia rendah, bukan orang yang tangguh gitu. Jadi mudah cemas, ya sekarang lah overthinking, stres, depresi gitu kan. Kemudian kalau menghadapi tekanan di perkuliahan kayak tadi, gak lulus ujian, ngulang oleh dosen, orang tua yang maju menghadap dosen gitu kan. Ada masalah di penelitian, malah menghadap ke kampus gitu kan. Jadi sedikit-sedikit dia akan selalu ngeluh. Jadi dia akan mentalnya itu dia breakdown, enggak kuat gitu kan. Nah, agak rapuh gitu. Kemudian nanti kalau di pergaulan dia akan menjadi orang yang kita katakan playing victim. Jadi dia selalu cenderung menyalahkan lingkungan. Itu mah gara-gara temanku itu misalnya gitu kan. Jadi selalu menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain gitu kan kalau dia mengalami kegagalan, karena dia tidak terbiasa bertanggung jawab kan. dan dia nggak biasa bertindak secara tindakan sebagai keputusan dia sendiri gitu. Jadi dia seringnya itu playing victim. Ini banyak nih di dunia kerja pun kita nemuin yang seperti ini. Dia nggak pernah mau merasa dia yang bersalah, berarti kan juga terkait dengan pertama tadi sebetulnya kan. Tadi dia memang tidak menjadi orang yang dia tangguh menghadapi suatu permasalahan itu. Jadi gampang menyalahkan lingkungannya gitu. Yang ketiga, krisis kemandirian. Jadi sulit untuk membuat keputusan hidup. Jadi bahkan terkadang tentang karirnya, bahkan mungkin pasangan pun finansial ya dia enggak berani, masih bergantung kepada orang tua. Jadi dia masih harus ada validasi terus-menerus dari orang tua. Karena memang udah dilatih dari kecil seperti itu gitu kan. Nah, itu juga banyak terjadi. Iya. Kemudian yang keempat, terus mengandalkan orang tua. Bahkan dalam hal yang sekecil apapun masih terus bertanya kepada orang tuanya. Itu bisa kita lihat lah. Nah, jadi padahal kalau kita sebetulnya di sini kalau kita kaitkan dengan Islam, ini seolah-olah memang betul-betul dia sudah mengalihkan yang harusnya kita itu menggantungkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Kan kalau dia sudah balikan, soalnya kan keimanan sudah semakin kuat. Betul. Itu jadi terpinggirkan gitu kan. Padahal Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 itu Allah menyatakan bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Nah, ini kan berarti kan gambaran dampak-dampak tadi kan menjadi orang-orang yang kita katakan generasi yang lemah. Kemudian juga Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kan ini tadi juga sudah hilang dari dampak-dampak tadi. Jadi mereka menjadi generasi yang lemah dengan ciri-ciri yang tadi. Kemudian juga mereka tidak jadi menjadi pemimpin. Buat diri sendiri pun dia nggak bisa jadi pemimpin. Gimana memimpin orang lain gitu kan? Jadi bagaimana bisa dia memimpin orang lain kalau kelak nanti kalau dia sendiri juga bingung bagaimana memimpin diri dia sendiri. Jadi apalagi nggak ada kesempatan untuk dia tadi kan dilatih untuk bertanggung jawab dan sebagainya gitu kan? Berarti kan sudah kelihatan di situ bagaimana? Berarti dia sudah nauzubillah lah kalau sampai dia malah mengenyampingkan Allah, jadi bergantungnya kepada orang tua. Padahal orang tuanya kan juga manusia. Ya, iya. Kita bayangkan kan memang semua kan udah ada batasnya. Kalau orang tuanya meninggal, kebayang enggak anak seperti ini? Dia udah menggantungkan semua ke anak-anak, ke orang tuanya gitu kan. Nah, harusnya kan diperkuat tadi kan akidahnya bahwa nanti semuanya itu dikembalikan kepada Allah, bertawakal penuh kepada Allah dengan keimanan yang dia miliki. Nah, sekarang kita lihat, silahkan kita cek masing-masing apakah kita di rumah kita dengan anak itu kita alarmnya itu nyala nih kalau kita sudah ternyata ikut dengan orang yang seperti ini. Misalnya kalau tadi anak mengerjakan PR, ya udah sini biar mama aja yang ngerjakan, kamu tuh ngerjainnya lambat, kurang rapi. Satu itu alarm tuh, jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, panik duluan. Jadi kalau misalnya ada konflik dengan teman-temannya, siapa tuh, di mana rumahnya, mama kesana misalnya gitu kan. Itu alarm tuh, ini udah ada ciri senoplo parenting di situ. Kemudian gagap terhadap keterampilan dasar anak. Jadi anak itu harus udah bisa kayak gini, udah pakai sepatu, udah bisa merapikan mainan, ternyata belum. Itu berarti masih kita semua misalnya, padahal usia muda harusnya kan gak seperti itu. Nah, itu juga udah alarm. Kemudian terhadap emosi, alergi terhadap emosi anak. Jangan menjadi orang tua yang anaknya itu kalau ngelihat kita mengecewakan kita, kemudian nangis, sedih, kemudian kecewa. Memang kadang kita juga ada perasaan kecewa. Jangan tunjukkan itu di depan anak. Kalau orang anak itu sering melihat anak orang tuanya, ibunya nangis depan dia karena kecewa dan sebagainya, itu membuat dia juga jadi kan enggak bermental kuat kan. Karena melihat ibunya pun lemah seperti itu kan gitu. Nah, itu contohnya beberapa alarm yang bisa kita cek kalau ternyata kita ada seperti itu di rumah dengan anak-anak kita. Sudah saatnya kita untuk memperbaiki itu ya, itu contoh-contohnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana Islam itu perspektif Islam dalam mendidik generasi. Sebetulnya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah itu kan merupakan teladan yang betul-betul kuduah yang utama lah bagi kita. Betul. Sekarang juga masih bulan Maulid ya. Iya. Nah, begini kita harus mencontoh Rasul dalam segala hal gitu kan, termasuk dalam mendidik generasi. Jadi Rasul itu memadukan antara kasih sayang yang lembut berarti rahmah dengan pembentukan karakter yang tangguh. Jadi prinsip utama Rasul dalam mendidik adalah apa? Kasih sayang yang memberikan jiwa. Jadi Rasul itu sering memeluk, mencium, bermain dengan anak-anak. Namun tegas dalam hal akidah, dalam hal adab, dan dalam tanggung jawab moralnya gitu. Ya kalau sekarang itu kadang masih ada, coba nanti kalau bapak-bapak pernah nggak meluk anaknya. Kadang bapak itu suka gengsian tuh, mencium anak-anaknya. Tapi juga kalau mencium memeluk kan nanti ada batasan ya. Kalau anak sudah balik, memang tidak terlalu dianjurkan lagi lah berpeluk-pelukan antara bapak dengan anak perempuannya gitu kan, atau bapak ibu dengan laki-lakinya. Ini kan kita bicara kasih sayang masa kecil, dicium, dipeluk, bermain dengannya, itu kan sebetulnya kan kasih sayang ditunjukkan. Tapi kalau sudah bicara tadi tentang sholat, nggak tega bangunin, itu harus tegas gitu kan, karena ada aturannya dalam Islam. Kemudian kasih sayang dalam Islam itu berfungsi mengisi tangki emosi anak. Jadi kalau dia sudah merasa dicintai, anak itu akan muncul rasa percaya diri. Tapi kalau anak sekarang itu kan kadang di rumah dia nggak merasa disayangi sama orang tuanya.
1: Betul.
2: Iya kan, akhirnya apa, dia nyari kasih sayang keluar rumah. Betul. Muncullah pacaran. Ya kan, betul, nah itu yang terjadi gitu kan. Jadi tangki emosi anak itu dengan kasih sayang dari orang tua. Jadi menanamkan fondasi itu sejak dini. Kalau orang-orang di rumah itu sangat sayang sama dia gitu kan. Nah ini kita contohnya ya, Rasul pernah waktu mendidik anak tiri beliau Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, yang tangannya kan menjangkau kemana-mana saat makan. Jadi berantakan lah gitu ya. Nah Rasul tidak menyuapinya, udah sini disuapin aja daripada berantakan lah gitu kan, melainkan mengajarnya, wahai anak, sebutlah nama Allah, artinya baca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Jadi beliau melatih kemandirian kan dengan petunjuk yang jelas. Kayak gini loh cara makannya gitu kan. Baca bismillah, pakai tangan kanan, makan yang terdekat. Kalau yang terdekat makan enggak mungkin berantakan. Biasanya kan anak kan kalau dia makan acak gitu ya, makanya jadi berantakan. Jadi jelas jelas suruhannya, kemudian teknisnya juga ada gitu ya. Kemudian melatih kemandirian. Nah, ini kan terjadi, kita lihat bagaimana Rasul mengajarkan seperti itu, bukan dengan cara ya sudahlah daripada berantakan nanti mama juga yang repot nyabu, sini disuapin. Itu yang tidak dibolehkan dilakukan gitu ya. Nah, kemudian penanaman tanggung jawab sejak dini. Rasul tidak memperlakukan anak-anak itu sekedar sebagai objek penyayang, tetapi memberi mereka kepercayaan. Contohnya Anas bin Malik radhiyallahu an yang diberi kepercayaan menjalankan tugas-tugas penting sejak masih usia muda. Nah, jadi kan di sini berarti kita lihat dilatih gitu kan, dilatih bagaimana agar anak-anak itu sudah terbiasa dengan tanggung jawab. Jadi diberikan sesuai dengan usianya. Jadi misalnya kalau masih anak-anak, oh ya udah mulai dilatih dia bagaimana dia bertanggung jawab. Kalau habis main, mainannya itu dirapihkan kembali gitu kan. Kemudian kalau misalnya dia sudah mulai umur, misalnya udah mulai kelas 4, kelas 5 SD, diberi tanggung jawab misalnya bagaimana dia itu kalau misalnya kalau dia dikasih uang jajan, mengelola uang jajan dengan baik begitu kan. Jadi enggak boros dia kan. Berarti kan dia bertanggung jawab. Kenapa habis uangnya segitu? Nah, ini Ma, dibelikan tadi ini atau mungkin ada tadi temanku enggak punya uang dikasih. Jadi itu dilatih dia sejak dari muda seperti itu. Jadi enggak melatih dia jadikan banyak uang orang tuaku gitu kan. Jadi dia boros misalnya. Gitu ya. Kan. Jadi diberikan segini ya jatah

0: Keimanan itu berarti kan artinya menjaga Allah, kan berarti kan menjaga keimanan, meluruskan menguatkan keakidahnya. Nah, kemudian akan muncul tawakal. Allah akan menjagamu. Nah, kalau sudah menjaga Allah, kemudian Allah akan menjaga kita, apalagi jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jadi sementara tadi kalau snow power parenting tadi itu kan tidak secara langsung dia mengajarkan tawakal kepada, jadi secara langsung seolah-olah bertawakal kepada orang tua, kan bukan kepada Allah dan ikhtiarnya sendiri. Padahal Islam menyampaikan bahwa ikhtiar itu semaksimal mungkin baru kemudian bertawakal, gitu kan, dengan ikhtiar yang kita lakukan itu. Jadi anak perlu belajar berusaha, kalaupun dia gagal lalu dia akan bersandar kepada Allah gitu loh, bukan kepada orang tuanya. Jadi kalau ini kan langsung pada orang tuanya, jadi Allah di mana posisinya, iya, kan gitu. Jadi kemudian larangan juga Rasul melarang bagaimana memanjakan berlebihan, artinya dalam kasih sayang itu nggak boleh juga berlebihan, nanti jadi kemanja, kan. Rasul juga melarang itu, israf dalam kasih sayang. Rasul pernah bersabda, tidaklah seseorang memberikan pemberian yang lebih utama kepada anaknya daripada pendidikan yang baik. Jadi bukan HP yang baik ya, kalau sekarang kan HP yang tercanggih gitu ya.
1: Betul,
0: tapi pendidikan yang baik gitu. Pendidikan yang baik itu termasuk adab bagaimana menghadapi kesulitan, bukan malah memanjakannya. Sementara snow plow parenting itu menghilangkan kesempatan anak untuk satu, belajar sabar, belajar untuk syukur, dan belajar bagaimana dia bisa berikhtiar. Kasih sayang juga tetap harus dikasih, wajib. Nah, dalam bagaimana kita mengajar anak kita itu bersabar, bagaimana anak itu bersyukur, bagaimana dia berikhtiar, harus dibalut dengan kasih sayang gitu loh. Jadi bukan instruksi atasan bawahan. Di situ yang seharusnya berperanan cintanya, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia hanya mengandalkan cinta yang nyaman, bisa jadi keliru dalam mengajarkan sabar, keliru dalam menjalankan syukurnya, dan keliru dalam menjalankan bagaimana dia harus berikhtiar. Jadi kalau itu yang terjadi bukan malah mendewasakan dia, bukan membuat dia menjadi orang yang tangguh, tapi malah apa? Menjadi orang yang lemah. Nah, jadi itu yang kita lihat yang dicontohkan Rasulullah, dan itu otomatis kita lihat secara langsung memang bertolak belakang betul dengan snow plow parenting. Nah, kemudian pada bagian akhir kita lihat, jadi bagaimana nih seharusnya kalau memang kita harus menghindari yang namanya snow plow parenting. Nah, langkah praktis yang harus kita lakukan adalah kita harus menanamkan, membangun mental tangguh kepada anak-anak yang tadi kita katakan jadi resilient gitu, jadi kuat dia gitu kan. Nah, sebagai kalau di bahasa dikatakan novum mukhalafah, kebalikan adalah kebalikan dari snow plow parenting itu, kita harus menjadi orang tua dikatakan dengan scaffolder. Jadi kalau scaffolder itu kayak kita memberikan kerangka, kan kalau kayak tukang bangunan, kalau yang di bangunan yang tinggi-tinggi itu kan dia sebelum itu kan ada kerangkanya itu, ada kerangka yang besi yang kuat gitu kan. Itu kan kekuatan bangunan itu kan akan sangat tergantung kepada kekuatan dari kerangkanya. Maka itu yang kita katakan sebagai disebutkan dengan scaffolder. Jadi bagaimana yang dikatakan scaffolder? Jadi ubah kebiasaan ambil alih tapi menjadi pemberdayaan. Bagaimana? Prinsipnya begini, gradual release. Contohnya, ibu contohkan dulu ya, kakak lihat dulu. Nah, sudah dicontohkan. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama. Nah, gitu kan? Kita kerjakan sama-sama. Mau dia mengerjakan sama-sama. Baru kemudian sekarang kakak coba sendiri. Baru kita perhatikan. Oh, ternyata kan kau bisa tuh kan kakak. Nah, enggak langsung udah ibu aja sendiri yang kerjakan. Udah kamu sana pergi aja. Nah,
1: sama gitu.
0: Berarti kan harus dirubah kebiasaan ambil alih tadi menjadi pemberdayaan, dalam artian kita melatih kan. Tadi kan kita membahaskan ruang latihannya kan hilang dengan snow plow parenting. Nah, dengan scaffolder kita memberikan pelatihan itu dengan cara bertahap. Tadi kan gradual release itu kan dia bertahap. Dicontohkan dulu, dikerjakan bersama, baru nanti coba kerjakan sendiri. Baru kita puji, itu. Nanti kan kita kasih reward, adik bisa tuh, kakak abang kan bisa. Nah, jadi baru nanti dia kan termotivasi, udah nggak usah lagi mama yang ngerjakan, abang udah bisa. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, prinsip tiga tanya. Jadi saat anak itu mengeluh atau ada kesulitan, tahan keinginan kita langsung untuk memberikan solusi, tapi kita tanya dulu, sini mama bantu, menurut kamu apa yang terjadi sebetulnya? Jadi dia cerita dulu gitu kan, apa yang terjadi. Terus kalau udah seperti itu masalahnya di sekolah, apa yang kakak sudah lakukan? Nah, kan jadi kan melatih dia untuk jadi problem solving kan. Kemudian apa yang menurut kakak yang bisa kakak coba untuk menyelesaikan itu? Nah, baru kita bantu. sesuai dengan

0: kebutuhan yang dia butuhkan, bukan kayak tadi gitu kan, memang anak si itu tuh nggak beda itu dengan bapaknya, astagfirullah, malah bawa bapaknya lagi gitu kan. Nah, jadi kita dengarkan dulu bagaimana keluhan dia, bagaimana perasaan dia dalam kondisi itu, dan apa yang menurut dia yang harus sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikannya, dan mana yang paling tepat. Berarti kan melatih dia menjadi seorang yang problem solving. Nah, itu kita katakan tadi prinsip tiga tanya gitu ya. Baru kemudian biarkan dia gagal dalam hal yang kecil, itu akan jadi vaksin, akan jadi kekuatan buat dia. Jadi kalau misalnya dia misalnya ada pelajaran kayak tadi misalnya ketinggalan buku, biarkan. Kita tunggu dia mencari solusi enggak, atau jangan-jangan dia malah telepon, dia langsung berangkat misalnya dibantu temannya langsung pulang ke rumah. Enggak akan nunggu orang tua gitu kan. Jadi dia kan ada perasaan tanggung jawab di situ kan. Nanti aku kena hukum. Yeah. Tapi kalau udah terbiasa, bentar lagi datangnya itu mama. Nah, itu berarti enggak itu jadi kan enggak muncul jadi vaksin buat dia, enggak muncul ada rasa tanggung jawab gitu kan. Itu yang harus kita tunjukkan, biarkan dia gagal dalam hal yang jangan yang dia yang berbahaya ya, maksudnya yang hal kecil kan, yeah, bekal ketinggalan, buku ketinggalan yang kayak gitu. Kemudian yang keempat, latih life skill dia sesuai dengan usianya. Jadi misalnya kalau usia 5 tahun udah bisa membereskan mainan, 10 tahun tadi yang sudah kita bahas dia bisa mengelola jajan mingguan, dia bertanggung jawab. Kalau sudah di 14 tahun biasanya kalau anak perempuan ya, atau laki-laki juga gak masalah sih, mulai bisa masak-masak sederhana. Kalau sekarang sih udah sih ya, karena banyak yang instan ya. Itu tapi ada juga loh yang belum bisa masak instan anak-anak gitu kan. Iya, karena di semua dinungguin dari orang tua gitu kan. Jadi umur 14 harusnya sudah bisa masak sendiri gitu kan. Kemudian udah bisa naik angkutan umum kalau misalnya emang gak ada kendaraan di rumah gitu kan. Kemudian 17 tahun sudah bisa kalau dia mau sekolah SMA apalagi kuliah, udahlah biarkan dia daftar sendiri, jalan sendiri dia mau kemana. Jangan lagi masih di samping ibunya, di samping bapaknya gitu kan. Itu kan jadi dia ada rasa tanggung jawab dengan pilihan dia itu, nanti kan dia akan apa, berikhtiar. Tapi kalau kan itu mana kan gara-gara mama saya kalau sekolah di situ, kan gara-gara ayah saya kuliah di situ. Nah, itu pasti muncul loh itu kalau kita yang menentukan. Tapi kalau yang dia memang pilih ke sana, ya berarti kan dia itu kan pilihan kakak. Terus kenapa jadi sekarang mengeluh? Apa yang bisa mama bantu? Kenapa jadi seperti itu? Tapi kalau yang tadi kan itu banyak terjadi gitu kan. Tapi kalau kita menghargai itu dengan cara bahasa yang memang membuat dia termotivasi, artinya kan akan mempunyai konsekuensi kan, akan bertanggung jawab kan gitu. Nah, itu kita katakan itu kan dari kecil berarti kan dilatih life skill-nya sejak sesuai dengan usianya. Kemudian tahan diri untuk tidak membandingkan. Ini susah. Pengalaman kalau ibu pun sebagai orang tua pasti akan ada kan, karena tadi kan sosial media loh hari ini, kita nggak keluar rumah pun kita akan lihat kan gitu kan, apalagi kalau udah keluar rumah tadi nongkrong bersama di sekolah di mana gitu kan. Tidak, tapi makanya jadi kan dikatakan bukan menghilangkan, tahan diri untuk tidak membandingkan, fokus pada progres anak kita. Kemudian bukan pada prestasi anak orang lain, karena masing-masing anak itu kan dia punya hal yang berbeda. Nah, jadi itu yang menjadi langkah-langkah praktisnya bagaimana menanamkan yang namanya membangun mental unggul, ataupun kita katakan unggul dan tangguh begitu terhadap anak-anak, dan dikatakan dengan istilah scaffolder. Jadi artinya apa? Tugas utama orang tua itu kan sebetulnya bukan menyiapkan jalan yang mulus tanpa hambatan kayak jalan tol, bukan. Tapi menyiapkan anak-anak yang teguh akidahnya, kemudian akan tangguh mentalnya untuk mampu berjalan di jalan manapun yang kelak mereka tempuh. Itu yang dia lakukan. Jadi otomatis kan kalau dimulai dengan menyiapkan yang dia udah kokoh akidahnya, maka dia akan tangguh juga mentalnya, karena dengan akidah yang kuat tadi maka dia akan mampu berjalan dimanapun kelak, kalaupun dia akan menghadapi kegagalan, menghadapi masalah pun udah dibekali dengan akidah yang kuat tadi dan tangguh mentalnya dengan meninggalkan snowplow parenting tadi. Betul. Tapi mencontoh bagaimana Rasul mendidik anak-anak itu dengan rasa cinta, dengan kasih sayang, tapi ada masa tegas disiplin terkait dengan akidahnya, ibadahnya, keterikatan ke hukum syaratnya dan sebagainya. Maka
1: ibadahnya ya,
0: ibadahnya itu kan sebetulnya kan konsekuensi logis dari keimanan yang sudah ditanamkan. Iya. Maka dia kalau dia sudah kuat akidahnya, maka nanti dia ke ibadah itu kan uai dia terjawab, bukan karena dipaksa orang tua sholat. Uainya terjawab karena akidah yang menjadi jawaban akidah itu konsekuensi logis dia jadi taat beribadah kepada Allah. Jadi orang tua yang dikatakan scaffolder tadi itu akan bisa mendukung menggapai mimpi anak. Mm-hmm. Jangan menjadi bulldozer yang membersihkan jalan Ananda, akhirnya dia menjadi orang yang akan breakdown tadi, mm-hmm. yang rapuh, yang lemah, yang dia tidak akan berani menghadapi tantangan kehidupan. Seperti itu, Mbak Lia.
1: Oke, ini 3 menit lagi ya Ustaz, untuk closing kita ya. Ini boleh lagi Ustaz ya, closing statement kita.
0: Baik ya. Baik, kalau kita lihat jadi dari apa yang kita bahas pada hari ini begitu ya, bahwa memang sebetulnya istilah-istilah dari parenting ini kan memang sebetulnya banyak kita belajar itu kan sekarang mendapatkan dari ilmu psikolog dari barat begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita itu melihat ke dalam Islam, ternyata kan apa yang semua kita rasakan sekarang dengan fenomena-fenomena parenting tadi itu di Islam itu udah ada solusinya. Betul. Gitu kan. Yeah. Makanya seharusnya sebagai seorang muslim, muslimah, orang tua, ya kita mari sama-sama kita belajar lagi bagaimana Rasulullah mencontohkan bagaimana mendidik generasi. Dan itu tuh update banget gitu loh. Update banget dengan kondisi hari ini. Dengan istilah mau helikopter, mau bulldozer, mau snowplow parenting itu, di Islam itu ternyata sudah ada semua solusi itu gitu kan, dengan Rasul dengan mencontohkan bagaimana mendidik para sahabat pada waktu dulu. Dan jangan dikatakan begini, bedalah Bu, zaman Rasul kan belum zaman digital. Halo gitu ya. Yang beda itu adalah fasilitas kita.
1: Iya,
0: yang beda itu adalah kondisi bagaimana kehidupan kita. Manusia zaman dulu dengan manusia zaman ini sama. Ada yang namanya naluri dia, ada kebutuhan jasmani, ada gorizah bako gitu kan, mempertahankan diri, gorizah tadayun, dia ingin mengkultuskan, yakin ada sang pencipta begitu kan, dan ada gorizah nau gitu ya, bagaimana dia tertarik pada lanjut dengan untuk meneruskan keturunan. Mau zaman kapan pun sama itu. Kemudian tadi kemudian kan ada anak, ada orang tua, bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab itu enggak beda zaman Rasul zaman sekarang itu. Yang berbeda hanya fasilitas yang menyertai kita. Jadi jangan sampai ada mengatakan seperti itu, berarti dia masih kurang update. Betul. Tentang bagaimana Islam punya perspektif yang sangat khas, yang sangat jelas bagaimana mengatur dan bagaimana mendidik anak-anak generasi hari ini yang kita lihat sudah sangat semakin parah kondisinya. Boleh enggak kalau kita misalnya kayak ini kan kita kan pakai dari barat nih, nggak apa-apa, kita kan hanya mengambil faktanya, fenomena pendidikan hari ini, parenting hari ini kan dengan snowplow parentingnya, dengan helikopter itu kan bukan sesuatu yang haram, karena justru itu kan kita pendingkan dengan fakta hari ini kan itu yang terjadi. Itu istilahnya saja gitu kan. Kemudian bagaimana untuk solusinya, tetap kita kembali kepada perspektif Islam. Islamnya gitu kan, karena kita yakin Islam itu mengatur semua, termasuk dalam hal bagaimana kita katakan tadi mendidik generasi-generasi yang kita bisa lihat lah di dalam bagaimana di masa sahabat, masa Rasulullah itu kan banyak pelajaran dari bagaimana gambaran-gambaran dari perilaku para sahabat itu. Betul. Gitu kan. Dan itu yang harus banyak kita pelajari kembali dan kita sampaikan kepada anak-anak kita hari ini gitu kan. Dan nanti kan tinggal kita ngambil poinnya apa? Tadi kan tentang tanggung jawab, tentang apa lagi tadi misalnya, tentang bagaimana dia harus bersabar, bagaimana dia bersyukur, bagaimana dia memanage emosi, bagaimana dia mengatur stresnya. Stres itu pasti akan ada, enggak mungkin enggak stres. Orang makanya kamu jangan mikir biar enggak stres. Dan gimana kita hidup enggak mikir gitu kan? Pasti mikir. Yang diperintahkan adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi itu kan, agar enggak sampai mengarah kepada depresi gitu. Dan kemudian tentunya sebagai pesan yang terakhir di obsesi hari ini kan bagaimana agar kita sebagai untuk yang orang tua itu diingatkan Allah kan dalam Quran Surah An-Nisa tadi itu kan, hendaklah dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Jadi jangan sampai Gen Z hari ini, kemudian nanti ada generasi Alpha atau mungkin yang milenial itu, jangan sampai mereka menjadi generasi-generasi yang kita tinggalkan, generasi yang mereka itu lemah. Maka bagaimana tadi kekuatannya? Kekuatannya adalah orang tua itu teguhkan akidahnya, maka akan teguhkan mentalnya dengan cara mendidik parenting yang tepat, agar dia bisa menghadapi kehidupan ini bagaimanapun kondisi hidupnya, dia akan bisa menghadapi semua tantangan yang dihadapi. Dan di Islam ada aturannya semuanya, ada langkah-langkahnya agar kita bisa meneguhkan akidahnya dan menumbuhkan bagaimana dia menjadi seorang yang mentalnya itu dia berotot gitu ya, kalau
1: mental misalkan, baja.
0: Mental baja nah, betul ya. Mental baja okay. Bukan mental-mental yang cemen gitu ya, yang gampang rapuh. Jadi buang yang namanya insecure, buang overthinking, buang illness gitu kan, kembali untuk mempelajari Islam dengan menguatkan akidah, nanti akan terkuatkan juga yang namanya mentalnya. Gitu ya, Mbak
1: Lia.
0: Terima kasih. Walhamminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, pembahasan kita di hari ini sudah selesai ya. Semoga pembahasan hari ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa melindungi anak itu penting, tetapi mempersiapkan mereka agar mampu menghadapi kehidupan juga tak kalah penting tentunya ya. Dan nantikan kembali obsesi di hari Jumat berikutnya ya, dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Akhir kata dari Rida juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Aisyah, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: amar ma'ruf nahi munkar, atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wayu.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
7: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
8: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
6: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia.

informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi

Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

Rutin berolahraga dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Ya kan, Rau? Siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: Radio Station in Padang Sidempuan 105 Rawet.

0: drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Leila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan-rekan, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan ya, yang bakal nemani siang kamu di program Keta Butuh Sedimpuan, Keta Butuh Raw FM. Buat rekan-rekan yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 99996105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini langsung saja kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Syahdan Lubis di Bin Seven, Keta Butuh Sidimpuan. Ketabu-ketabu request lagu Idia Rock Kapki. Di salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Cepis di Panyanggar, Sahru Regar, Toyib di Pijar Calling, Ayah Japran di Siloting, Siloting Baru, Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa dulu yang dari via telepon. Halo, Keta Butuh Sidimpuan.
1: Assalamualaikum, Keta Butuh Sidimpuan.
0: Waalaikumsalam. Aduh mama, gimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu fine-fine aja ya. Mau dengerin lagu apa mama di siang ini?
1: Tipul-tipul
0: Nili Lidi dari Erik Sihotang ya mama.
1: Ada Laila.
0: Dari Erik Sihotang ya mama.
1: Ya.
0: Dari Erik Sihotang.
1: Ya, dari situ jadi.
0: Oke, di salam buat siapa mama lagunya?
1: Salamnya spesial buat Laila. Semoga sehat selalu. Buat Ompung Bayu Juntak, Ompung Sahdan, buat Eda Ompung Iqbal, buat Mama Dira, Mama Rizki 12, buat Mama Ayu, buat Laila, buat Marina, buat Syahrul, buat Ayah Japran, dan spesial buat ADR Pleris di Siborang.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Oke, mama.
1: Oke. Makasih Laila.
0: Oke, mama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa dulu lagi yang dari via telepon. Halo, Keta Butuh Sidimpuan.
2: Halo, Keta Butuh Sidimpuan.
0: Keta Butuh Mengguru, gimana kabarnya?
2: Kabar men?
0: Gimana kabarnya Mang Boru?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa Mang Boru? Alhamdulillah sehat juga Mang Boru.
2: Lagu Batak deh Mang Boru.
0: Boleh, apa Mang Boru judulnya?
2: Edi Ratto.
0: Boleh diulang Mang Boru?
2: Mate di Ratto.
0: Mate di Ratto. Dari The Hearts ya Mang Boru, si Matupang.
2: Samboy dari Samboy Trio.
0: Oke Mang Boru, ini ada lagunya di salam buat siapa ini?
2: Salam-salamnya tadi Mama Hikmah kan? Mama Hikmah.
0: Iya Mang Boru.
2: Penjahit Natama, Bang Sadan, Bang Sarul, Mama Ika, Ayah Jabran, Marina, Lia, Mama Borwara, Mama Boru Lewis, Mama Dira, Cepis, dan semua-semuanya yang lagi dengar ada Laila.
0: Oke, Mang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Butuh Sidimpuan.
3: Halo, Keta Butuh Sidimpuan. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Laila, Bang.
3: Oh, Laila.
0: Iya. Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bang?
3: Lagu Seribu Tahun.
0: Seribu Tahun. Seribu Tahun dari Mona Latimah. Ya bang, yang ini bang.
3: Yo ai.
0: Oke, di salam buat siapa ini bang?
3: Salamlah buat Marina, ku tunggu lagumu. Dadah, makasih.
0: Oke bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp ya. Ini dari Opung Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu Korban Setia di salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Jentang di Batuna 2, Bapak Bayu Jentang di Batuna 2, Sahrul Regar dan semua pendengar FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
3: Kita butuh Rao, mengalihi si Laila.
0: Kita bu. Gimana kabarnya bang?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Mau denger lagu apa bang?
2: Lagu Batak lah.
0: Boleh, yang judulnya apa ini?
2: Raja Lutung.
0: Raja Lutung dari Dompak si Sianaga ya bang?
2: Kalau bisa Charles Singgolun lah.
0: Bentar. Dari siapa tadi bang?
2: Charles Singgolun.
0: Oke bang, ini ada lagunya, di salam buat siapa ini? Oke bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Terlebih dahulu kita sapa dulu yang dari via telepon ya. Halo, kita butuh Sidin Puan.
3: Kita bu Turawefem.
0: Kita bu. Gimana kabarnya bang?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Laila sehat kan?
0: Sehat juga bang, alhamdulillah. Mau request lagu apa bang?
3: Lagu Tapsen.
0: Boleh, yang judulnya apa?
3: Yang dari Bernadina Sution.
0: Apa bang judulnya?
3: Kalah di Perjudian Ada.
0: Kalah di...
3: Di Perjudian, Bernadina Sution.
0: Bentar ya bang, kita cek. Oke bang, ada. Ini ada lagunya, di salam buat siapa ini? Ada bang, ada.
3: Salam nyebut semua yang udah disalamin tadi lah.
0: Oke bang, wah makasih. Ketabu. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Saya Iwan Plester dari Kampung Salak. Mau request lagu berjudul Janjiku Tuho dari Nirwana Trio. Titip salam untuk Uda Nasti, Kuku Kambing, Pani Kuku Bima, Nasrul Extra Joss, dan Wan Nutrisari, semangat kerjanya kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
1: Kita butuh Lawefan.
0: Waduh. Ketabu. Gimana kabarnya? Ini dengan siapa ya?
1: Mama Ali di
0: Brunei. Gimana kabarnya Mama?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Mama?
4: Mau Batak lah.
0: Boleh. Yang berjudul apa Mama?
1: Baju Nabi Rong.
0: Baju Nabi Rong. Dari Perdana Trio ya Mama?
1: Iya.
0: Oke, di salam buat siapa ini Mama lagunya?
4: Salam-salam buat pendengar setia Rawefem aja.
0: Oke Mama, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Dari Wawan Kak, request lagu Batak Pak Bagas Tonaman. Salam-salam untuk mamaku sama papaku di Janji Raja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
3: Kita butuh RFM, mulai ke sini.
0: Ketabo, ketabo. Gimana kabarnya, Bang? Waalaikumsalam.
5: Laila gimana?
0: Saya baik-baik saja, Bang. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
0: Iya. Abangnya juga baik-baik aja kan?
5: Sebagaimana Laila.
0: Mau request lagu apa, Bang?
5: Lagu Toksima Mora.
0: Yang berjudul apa, Bang?
5: Yang mana lah kira-kira yang enak?
0: Oke, bentar ya.
5: Kita... Amar tadi.
0: Amar tak. Bentar ya, Bang. Oke, Bang. Ini di salam buat siapa lagunya?
5: Salamnya buat semua yang berutang kayak di lagu itu. Dah mudah-mudahan lunas. Karena enggak.
0: Macitu lu. Oke. Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Terlebih dahulu kita sapa lagi yang dari via telepon ya. Halo, Ketaboto Sidimpuan.
6: Ketaboto Kota Salak.
0: Ketabo, ketabo.
6: Capcus.
0: Capcus, gimana kabarnya, Bang?
6: Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Laila, Bang.
6: Oh, masih dengan yang biasa, Laila Canggung.
0: Iya. Gimana kabarnya, Bang?
6: Kabarnya sehat selalu lah.
0: Alhamdulillah.
6: Iya. Mau... Namanya ini bulan tua kan. Air bulan. Biasalah.
0: Iya. Mau request lagu apa, Bang?
6: Request lagunya. Ini apa genrenya? Campur-campur, gado-gado.
0: Enggak, Bang. Ini di Tapsel dan juga Batak.
6: Oh, cuma dua.
0: Iya.
6: Lagu apa ya? Lagu
0: apa tuh?
6: Oh, itu aja. Janji palsu.
0: Janji palsu dari siapa itu, Bang?
6: Dari siapa itu lagu Mendeling?
0: Dari Ovi ya, Bang?
6: Hacitna hulala dipaninggal konmu, yang kayak gitu.
0: Dari Ovi ya, Bang?
6: Janji palsu, coba diklik.
0: Iya, Bang. Di sini ada yang dari si Ovi. Atau dari Nila
6: Sari. Bukan dari Nila Sari itu.
0: Iya, dari Nila Sari juga ada, Bang.
6: Oh, dari Saripah itu ada juga?
0: Dari Nila Sari ya, Bang.
6: Oh, Nila Sari aja lah. Iya. Pokoknya salam buat Mbak Laila. Pokoknya, apa ya, yang semangat lah Mbak Laila.
0: Iya.
6: Udah makan belum?
0: Udah dong.
6: Kirain belum.
0: Iya.
6: Ya udahlah, pokoknya buat semua lah yang dengar Rock FM, moga apa ya, pokoknya cuma berkah, moga hidupnya berkah. Selalu menyenangkan. Oke deh Laila.
0: Oke, Bang.
6: Laila Canggung, Laila Canggung, Laila resah hatinya bingung. Dadah.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, kita butuh Sirimpuan.
7: Ketabu Suruh FM.
0: Ketabu, ketabu. Gimana kabarnya, Mama?
7: Alhamdulillah, baik. Ayo, makan dulu.
0: Ayo, ayo. Mau request lagu apa, Mama?
7: Kala di Persuadaan.
0: Kala di Persuadaan dari Nurul Pulungan ya, Kak Mama?
7: Iya, iya.
0: Oke, di salam buat siapa ini lagunya?
7: Buat rekan-rekan kerja
0: aja. Oke, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Mau request lagu judulnya Di Jauh Mulak Inang. Dari Siantarep, di salam-salamnya buat Laila dan anggota dapur Dawa Mart khususnya Eda Chan Dedek Cada, Kak Kas, Rini, Ete Ade, Langsing, dan Kak Santi. Semangat, semangat cari cuannya, jangan ngantuk ya. Oke, ditunggu lagunya ya Kak, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, dari Sugiyato dari Perkebunan Simar Pinggan, mau request lagu Toko Kopi Sian Sidikalang. Salam-salam buat Bunga, Mama Anggun, Noah, Amar Pane, Katijan, dan semua pendengar. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my station.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105
1: FM. Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, telah tercecer akte rumah. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang berisikan akte atau surat rumah.

0: Mah, habis itu deh.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
0: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
0: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face. This.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer surat tanah. Pada satu bulan yang lalu, yang berisikan surat tanah, diperkirakan tercecer di sekitaran Kota Padang, Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Zulpan Harahap, alamat Gang Panyanggar, atau dapat diantar langsung ke studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang, Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah. Karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam sholat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah, Allah, ilah, Rabb, Malik, Alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik sholat kita. Kebahagiaan saat sholat, saat-saat kita diperhatikan.
4: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
4: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian. Akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Syabudiri Tonga memberikan motivasi kepada 817 mahasiswa baru Universitas Alvar Royhan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau BKKMB tahun akademik 2026-2027 Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan BKKMB yang berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 tersebut diikuti mahasiswa dari 8 program studi, yakni S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Teknologi Bank Darah, S1 Desain Fashion, dan S1 Kewirausahaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati yang hadir mewakili Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu mengajak mahasiswa baru mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan tidak pernah berhenti belajar. Beliau kemudian menceritakan perjalanan pendidikannya sebagai contoh bahwa proses belajar tidak boleh berhenti meskipun seseorang telah bekerja atau menduduki jabatan tertentu. Beliau menyampaikan bahwa dirinya menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1992. Setelah itu, pada tahun 1993 ia melanjutkan pendidikan MBA atau Master of Business Administration di Cleveland State University, Amerika Serikat. Setelah sempat berkarir sebagai wira swasta, beliau kembali melanjutkan pendidikan pada 2011 melalui program DBA atau Doctor of Business Administration di University Science Malaysia, Penang, Malaysia. Beliau menyebutkan dirinya sebagai salah satu penyandang gelar DBA pertama di Sumatera Utara. Dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa baru, beliau menekankan tiga prinsip penting yang perlu ditanamkan sejak dini, yakni tidak pernah berhenti belajar, tidak membatasi diri pada satu keilmuan, serta bekerja dan berjuang secara total. Ia meminta mahasiswa tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Lebih lanjut, beliau juga mengingatkan mahasiswa bahwa perkembangan teknologi telah membuat dunia semakin terbuka dan tanpa batas. Informasi dari suatu negara dapat diketahui masyarakat di belahan dunia lainnya dalam hitungan detik. Karena itu, kompetensi menjadi hal yang sangat penting bagi generasi muda. Beliau berharap mahasiswa baru Universitas Alvar Royhan dapat memanfaatkan masa perkuliahan untuk membangun kompetensi, karakter, kepemimpinan, dan keberanian menghadapi tantangan. Kegiatan BKKMB tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Alvar Royhan Profesor Dr. Anton, Wakil Rektor 3 Dr. Nur Sukri Heriantori Tonga, Ketua Yayasan Dr. Henian Tiharahap, Moderator Bidan Nur Aliyah Rangkuti, serta jajaran akademik dan panitia BKKMB Universitas Alvar Royhan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila Tri.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety of music 105 FM
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan waktunya santai, waktunya request lagu favorit dan pastinya waktunya bergoyang bersama dangdut pilihan bersama Tata di sore hari ini ya dalam program request sore bersama FM ya. Ini di sore hari seperti biasa kita di khusus dangdut aja nih ya, pilihan lagu dangdut ini. Jadi buat rekan Rau yang ingin bergabung di sore hari ini, langsung saja ya hubungi Tata ke nomor 0822 9999 6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, telepon dan tentunya SMS ini ya. Ya, kita lihat dulu yang bergabung dari via telepon ini sudah ada. Yang perdana ini dari Bang Noah ya. Kita sapa-sapa dulu ini. Halo, request sore bersama RFM.
1: Halo, request sore bersama RFM. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata, ada di mana-mana Bang Noah. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Alhamdulillah, kabar buruk ya selalu.
1: Kayaknya ada yang belum mandi nih.
0: Wow, udah mandi nih Bang. Ini udah harum ini. Satu kota Parang Sidimpuan ini, wanginya.
1: Dari Evita Mala.
0: Dari Evita Mala yang judulnya apa nih Bang?
1: Aku rindu padamu.
0: Aku rindu padamu. Dari Epi ada ini Bang. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Lagu dan salamnya buat Marina aja lah ya. Makasih.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya buat Bang Noah. Yap, siap. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Ditunggu saja ini. Next lagi, Tata lihat lagi nih. Dari via chat WhatsApp dulu ya. Kita bacakan. Ini sudah bergabung ada beberapa dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama dengan ujung nomor 5423 ingin rekas lagu yang judulnya Cinta 24 Jam. Dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke siap, ditunggu lagunya nanti tetap putarkan lagunya. Ya rekan Rau, ini sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Kita sapa-sapa kembali. Halo rekas sore bersama RFM.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Orang cantik.
0: Selamat sore juga Mama cantik. Gimana kabarnya Mama sore hari ini?
2: Ya masih seperti semalam-semalamnya. Ya. Atau bulan yang lewat masih seperti belum pernah berubah.
0: Oke, Mama. Ya, oke, Mama, ini markas lagu dangdut yang judulnya apa nih, Mama?
2: Lokok marah aja lah.
0: Lokok marah. Oke.
2: Amelia Santi ya.
0: Dari nantinya. Amelia Santi ya, Mama. Terima. Amelia Santi Lokok Marah.
2: Ada lagunya.
0: Ada Mama ini lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa nih, Mama?
2: Salam-salamnya Bu yang baru turun, kapan undangan? Ah, terima kasih.
0: Ya.
2: Sore Tata.
0: Selamat sore juga Mama. Ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya. Yap, siap. Yang baru turun itu ditunggu Mama. Ini undangannya ini. Undangan apa ini Mama? Yap, next lagi Tata lihat lagi dari via chat WhatsApp ya, kembali bergabung ini tanpa nama kembali. Ingin rekos lagu yang judulnya Apa Sih Maumu dari Peristina. Peristina. Dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap. Ditunggu lagunya. Nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi yang terakhir ini dari via chat WhatsApp kembali, ini sudah bergabung dari Kak Nata, ingin rekos lagu Yang Penting Happy. Dan kirim salamnya buat kamu aja, selamat bertugas sampai tuntas. Siap, siap Kak Nata, ditunggu lagunya ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Ya rekan Rau, kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin rekas lagu dangdut di sore hari ini, boleh banget hubungi Tata ya ke nomor 0822 9999 6105. Dan waktu kita masih banyak ini request dangdut ini. Yap, kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Yeah.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Forum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara siap menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan minyak kita untuk mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM serentak di sejumlah daerah sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan. Disampaikan oleh pemimpin wilayah Forum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto di Medan, pihaknya siap berkontribusi dalam menyalurkan beras SPHP dan minyak kita pada kegiatan GPM tersebut. Beliau menyampaikan penyaluran bahan pangan dalam kegiatan GPM disesuaikan dengan permintaan pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan di wilayah masing-masing. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginisiasi gerakan pangan murah serentak di wilayah Sumatera Utara guna menjaga stabilitas harga bahan pangan di pasaran dan mengendalikan inflasi daerah. Gerakan pangan murah serentak berskala provinsi tersebut pada tahap awal dijadwalkan digelar pada 27, 28, dan 31 Agustus 2026. Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara rutin sebanyak 4 kali dalam sebulan pada September hingga Desember 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antarnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar, telah tercecer akte rumah. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang berisikan akte atau surat rumah, diperkirakan tercecer dari Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean di rumah. Bagi Anda yang menemukan, studi kiranya mengantarkan kepada nama Desi Sapina, alamat Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean. Atau dapat diantar langsung ke Studio Rau FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopan tasnya. Terima kasih.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh?
6: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
6: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
7: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, telah tercecer akte rumah. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang berisikan akte atau surat rumah, diperkirakan tercecer dari Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean di rumah. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Desi Sapina, alamat Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean. Atau dapat diantar langsung ke studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Aisyah, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad.
2: Sunnah atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya, pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup, kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
3: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, waman 'asani faqad aba."
2: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tuang tiang agama.

Umar sering merenungi keadaan kaum pria dan wanita. Jika renungannya itu menghasilkan sebuah pelajaran yang bermanfaat bagi mereka, dia segera menyiarkan renungannya sebelum ada yang bertanya siapa yang ingin menyambung silaturahmi dengan ayahnya yang sudah mati. Maka sambunglah silaturahmi dengan teman-teman ayahnya yang masih hidup. Umar berkata tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ada tiga. Laki-laki yang berakal, jika terjadi suatu kasus dan rancu, dia akan merundingkannya dan mengeluarkan pendapatnya. Kemudian, laki-laki yang bingung, yaitu mereka yang tidak bisa membimbing orang dan tidak taat kepada pembimbing. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang kadang-kadang seperti yang pertama, kadang-kadang seperti yang kedua. Wanita juga dalam perenungan Umar ada tiga. Wanita yang pertama adalah yang lemah lembut, menjaga kesuciannya, muslimah, penyayang, dan selalu membantu suaminya. Jarang kita bisa mendapatkan wanita seperti ini. Kemudian wanita kedua, yaitu yang hanya menjadi tempat mengandung anak, tidak lebih dari itu. Ketiga adalah wanita yang seperti belenggu. Allah kalungkan kepada orang yang dia kehendaki dan mencabutnya jika dia kehendaki. Kemudian Umar memperingatkan para lelaki dari godaan perempuan cantik rupawan yang berasal dari lingkungan kurang baik dan tajam lidahnya atau ucapannya. Dia akan menjadi siksaan bagi suaminya dan keburukan ucapannya akan menghilangkan kecantikan wajahnya. Setiap berinteraksi dengan orang lain, Umar akan memulainya dengan berprasangka buruk. Dia berpendapat bahwa prasangka buruk itu bagian dari kecerdikan penguasa. Jika prasangka buruk itu membahayakan orang lain, Umar meminta maaf dan minta untuk dikisas.

Pada suatu malam, Umar melihat seorang pria dan wanita berbincang-bincang di tempat gelap. Kemudian dia memegang lelaki itu dan mengancamnya dengan siksa. Keesokan harinya, seperti biasanya, dia memeriksa masalahnya sebelum memberi sanksi. Ternyata mereka berdua adalah suami istri yang di rumahnya kepanasan, kemudian keluar berjalan-jalan mencari udara segar. Umar lalu meminta maaf kepada keduanya dan meminta mereka mengkisasnya. Tetapi keduanya tidak mau dan berkata, "Engkau hanya mau mendidik, wahai Amirul Mukminin." Umar juga pernah dibuat bingung oleh penduduk Kufah sampai dia berkata, "Penduduk daerah ini membuatku serba salah. Jika aku mengangkat orang lemah lembut untuk mereka, mereka meremehkannya. Jika aku memperkejakan orang keras, mereka mengadukannya. Sungguh, aku ingin menemukan lelaki yang terpercaya." Ada seorang hadirin yang mengusulkan agar dia mengangkat Abdullah bin Umar. Lalu Umar memukulnya dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak mengharap ridho Allah, tetapi kekerabatanku." Pada suatu kesempatan, Umar memikirkan keadaan para pegawainya dan berkata, "Aku mengadu kepada Allah atas keberanian pengkhianat dan lemahnya orang yang terpercaya." Dan Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Juru tulismu keliru tulisannya, cambuklah dia satu kali." Juru tulis Amr bin As pernah juga menuliskan surat Amr kepada Umar. Dia menulis bismillah tanpa huruf sin pada kata bismi. Lalu Umar menulis surat kepada Amr untuk memukulnya satu cambukan, dan Amr pun mencambuknya. Ada yang

0: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak tokoh yang dikisahkan dalam program ini dari berbagai profesi dan juga bidang pekerjaan. Dari perjalanan hidup para tokoh itu, kita bisa banyak belajar dari ketekunannya, kesabarannya, keberaniannya, dan tentu juga perjuangannya untuk memotivasi langkah kita dalam meniti kesuksesan hidup. Dan yang satu ini adalah seorang pengusaha, pemilik toko batik dan kerajinan, dan sekaligus seniman yang sangat peduli pada kesejahteraan karyawannya.
2: Saya membuat seluruh karyawan ini juga sejahtera karena mereka sudah saya beri rumah, sudah ada empat kompleks gitu. Jadi semua sudah punya rumah. Jadi ini semua sudah sejahtera.
1: Bapak Hamzah HS, pemilik Mirota Batik dan Kerajinan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kaliurang Yogyakarta, itulah tokoh kita kali ini. Siapa sangka, Pak Hamzah, pengusaha dan seniman yang kini memiliki dua buah toko batik dan juga kerajinan, dan telah pula mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya itu, ternyata dulu pernah bekerja sebagai penjaga bar di sebuah kapal pesiar asing, bahkan sebagai perawat orang jompo di rumah sakit.
2: Jadi saya dilahirkan pada tahun 1950, pada tanggal 7 Januari, dan katanya itu jam 10 pagi. Jadi saya dilahirkan dari 5 bersaudara, di mana saya adalah anak yang nomor 5, jadi anak yang bungsu. Jadi di dalam keluarga saya itu ada disiplin-disiplin yang diterapkan. Jadi misalnya makan pagi selalu bersama, kemudian makan siang kalau itu bisa berkumpul juga bersama, kalau makan malam itu harus bersama-sama untuk makan malam. Karena pada saat itu kemudian bapak saya memberi bercerita pengalaman-pengalaman beliau sambil memberikan contoh-contoh sambil cerita. Mungkin di meja makan itu sampai sekitar ya satu jam setengah sambil makan, sambil berkumpul begitu. Pada waktu itu kalau di meja makan yang selalu dibicarakan itu memang bagaimana mencari duit begitu.
1: Di saat seperti itulah, Bapak Hadi Sutikno, ayahanda dari Bapak Hamzah itu, memberikan pendidikan tentang dunia usaha dengan menceritakan mereka yang sukses di bidang usaha sebagai motivasi kepada seluruh putra-putrinya untuk meneladani orang-orang sukses dalam usaha. Rupanya, suasana yang nyaman dan hangat di meja makan itu menjadi sarana efektif bagi kedua orang tua Pak Hamzah mendidik kelima putra-putrinya. Dan hasilnya, kelima orang saudara Pak Hamzah semuanya sukses membangun usaha di bawah bendera Mirota, meskipun jenis usahanya berbeda-beda.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 난 주호진 씨가
3: 하, 나렉 니. 루, 쿼터 주가 habis. 에, 랑가나 nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face. This.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya. Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer surat penyerahan atas tanah oleh Nurdin Siregar kepada Krisos Hasibuan tanggal 27 Juli 1958. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026 pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer sekitar kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada R5 Juniati Siregar, alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Air Bersih nomor 24, nomor HP 0813-9728-3853, atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

0: Insan edukasi, kesuksesan Pak Hamsah bersaudara dalam meniti usaha tidak lepas dari pola pendidikan dalam keluarga.
1: Tugas yang diberikan kepada ibu saya itu hanya harus membenahi tempat tidur. Kalau selesai tidur itu harus dibenahi, dirapikan sesuai dengan apa yang diajarkan ibu saya. Kemudian juga diajarkan untuk kebersihan rumah. Jadi disiplin untuk meletakkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi tidak pernah kita itu meletakkan pakaian kotor di sembarang tempat, tapi pakaian kotor sudah ada tempatnya sendiri. Disiplin, tapi disiplinnya itu bisa keluar dari diri saya sendiri. Jadi bukan dipaksakan. Dan juga disiplin yang itu bahwa saya jam 6 sore itu harus ke toko dulu itu. Walaupun mau ujian dan sebagainya itu harus tetap ke toko.
0: Rupanya, pendidikan disiplin yang kelihatannya sederhana itu melekat kuat di pikiran Pak Hamsah, sehingga meletakkan barang secara tepat dan tepat di tempat yang sebenarnya dan kelihatan rapi hingga kini terus dilakukan oleh Pak Hamsah, baik di kediaman pribadinya di Kota Baru maupun di toko Mirota Batik yang memang membutuhkan sentuhan seni yang tinggi. Insan edukasi, lalu bagaimana Pak Hamsah merintis usahanya?
1: Jadi begini, waktu itu kan saya bekerja di kapal di Holland American Line. Saya hanya sebagai pelayan bar waktu itu ya, di kapal pesiar itu. Kemudian saya di Amerika itu bekerja, memang pernah menjadi guru sebentar, tapi juga tidak tahan. Kemudian saya menjadi perawat di nursing home, jadi tempat orang-orang jompo. Setelah itu saya pindah di Balai Tenaga Kerja, di mana dia menempatkan saya di rumah sakit yang sedang kekurangan perawat begitu. Jadi saya terus menjadi perawat ya sambil di Amerika itu 3 tahun. Kemudian saya juga tidak kerasan dan juga ditelepon oleh kakak saya bahwa bapak saya sakit. Terus saya pulang ke Indonesia.
0: 3 bulan berikutnya, pada tahun 1975, ayahanda tercinta Pak Hamsah meninggal dunia. Perasaan kehilangan sosok seorang ayah, pendidik, dan sekaligus guru dalam keluarga sungguh sangat dirasakan oleh Pak Hamsah.
1: Nah, setelah bapak saya meninggal, berarti kan putranya bapak saya 2, kakak saya dan saya. Dan itu harus meneruskan usaha bapak saya itu. Nah, dengan pengalaman di Amerika, dengan adanya supermarket dan disiplin kerja dan sebagainya, kemudian saya usahakan toko tersebut menjadi besar-besar-besar, dan saya juga membuka toko Mirota Batik ini.
0: Insan edukasi, usaha orang tua Pak Hamsah waktu itu adalah toko roti dan toko kelontong. Namun, jauh hari sebelumnya, ibunda dari Pak Hamsah sendiri telah merintis usaha dari bawah.
1: Ibu saya itu juga menjual, membuat risoles, membuat tahu bacem, segala macam, dititip-titipkan di warung-warung dulu. Dulu ibu saya juga membuat kacang bawang, membuat keripik kentang, sampai membuat dendeng sapi. Wah, rumahnya itu dulu berantakan itu karena menjadi suatu perusahaan bermacam-macam makanan itu.
0: Tentu saja, Pak Hamsah pun ikut terlibat di dalamnya. Jika usaha orang tua di bidang kue dan roti, juga toko kelontong, lalu mengapa Pak Hamsah justru membuka usaha batik dan kerajinan?
1: Nah, karena saya mempunyai jiwa seni yang otodidak, dan itu saya menjadi desainer, dan saya juga senang sekali mendesain. Saya tidak tahu apa, tapi saya senang mendesain batik. Jadi saya tidak senang mendesain yang kain-kain polyester dan sebagainya itu yang impor-impor itu. Saya senang mendesain batik. Kemudian saya juga mulai menjual batik. Kemudian berjalan. Kemudian saya sadar bahwa ini Jogja kota tujuan wisata. Kemudian saya juga menjual kerajinan dan sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan kesenangan saya.

0: Insan edukasi melakukan pekerjaan sesuai keinginan dan kesenangan selalu memberikan hasil, sebab beratnya tanggung jawab yang harus dipikul menjadi begitu ringan karena dilandasi oleh rasa senang. Rasa senang itu pula yang mendorong Pak Hamsah terlibat dalam berbagai pementasan ketoprak di Yogyakarta. Pak Hamsah beberapa kali tampil dengan beberapa kelompok ketoprak. Dan jangan dikira, bos Mirota Batik dan Kerajinan itu memerankan sebagai raja atau tokoh penting lainnya. Justru sebaliknya, Pak Hamsah suka memerankan tokoh Mbok Emban.
1: Kalau itu, saya kan sering main ketoprak. Saya jadi Mbok Emban. Saya senang kalau saya bisa melucu di panggung itu. Saya sering main ketoprak itu dengan rombongan yang berbeda-beda itu. Kalau saya bisa konyol melucu itu, bahagia.
0: Lalu dari mana Pak Hamsah mempelajari seni pertunjukan, terutama seni tari dan seni tradisi seperti ketoprak?
1: Jadi ibu saya juga penari, dan ibu saya itu kebetulan dulu kan teman dari istri HP yang ke-9, Kanjeng Pintoko Purnomo itu. Dan ibu saya juga senang menari dan sebagainya itu. Dan ibu saya juga senang membuat roti, mengembangi roti itu kan juga seni. Tart itu loh. Nah, tart itu ibu saya senang. Dan ibu saya itu juga bisa menciptakan tarian. Waktu saya kecil itu saya menari, ibu saya menyanyi gitu.
0: Begitulah, Pak Hamsah mewarisi jiwa dagang dari ayahnya dan dari ibundanya. Selain mewarisi disiplin, terutama tentang kebersihan, juga mewarisi jiwa seni, terutama seni tari dari ibu tercintanya itu. Maka tidak heran kemudian pada tahun 80-an, Pak Hamsah mendirikan kelompok penari dan penyanyi sekaligus fashion show yang diberi nama Glass and Dolls. Kelompok tersebut secara rutin mengadakan pementasan dengan mengkombinasikan menyanyi, menari, dan fashion. Dalam kesempatan itu, Pak Hamsah ikut menari dan menyanyi meskipun dengan sistem lip sync, dan juga memamerkan karya desain busananya yang terbuat dari batik dengan aksesori kerajinan tangan koleksi dari toko miliknya. Kecintaannya pada dunia tari tersebut tetap melekat hingga sekarang.
1: Ya, jadi saya masih menari. Di rumah saya tiap malam malam setu itu ada latihan menari oleh yang mengajarkan adalah Mbak Lisa Priyani. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi nganggur, saya juga ikut menari di situ. Pernah pada waktu itu saya juara pertama tari Serampang 12 dari tari Sumatera Barat itu. Itu saya juara pertama. Pada waktu itu memang sedang populer-populernya ya tari Serampang 12 dari Padang itu. Pada waktu itu saya berpasangan dengan yang sekarang juga bintang film, Nuke Maya Safira.
2: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Rawet.

Insan Edukasi, sampai sekarang ini di kediaman Pak Hamsah di Kota Baru Yogyakarta, kegiatan latihan menari, khususnya tari Jawa, terus dilakukan. Anggota paguyuban Malam Seton itu pun sangat variatif, mulai para remaja sampai usia lansia, dan seluruhnya difasilitasi oleh Pak Hamsah menyelenggarakan latihan tari Jawa klasik seperti golek ayun-ayun, gambyong, dan lain sebagainya. Paguyuban tari Malam Seton ini sudah sering tampil di berbagai pementasan. Insan Edukasi, meskipun dari perkawinannya terdahulu Pak Hamsah tidak memiliki keturunan, namun Pak Hamsah memiliki anak-anak angkat yang nantinya akan meneruskan

0: sebagian keuntungan.
1: Jadi di sini itu tujuannya tidak untuk memperkaya saya, tapi 60% dari keuntungan itu kita bagikan ke karyawan. Jadi karyawannya ini ya sejahtera. Selain gaji tadi kita beli beras, kita beri sembako. Dan kalau pensiun itu malah mendapat lebih besar uangnya. Apalagi yang pensiun tapi tidak mau di rumah kerja lagi, dapat gaji lagi gitu. Jadi gajinya di sini, gaji di sini memang standar ya. Tapi pembagian keuntungannya itu bisa berapa juta per orang gitu.
0: Insan edukasi, apa yang dilakukan Pak Hamsah tersebut terinspirasi tokoh idola Pak Hamsah, yaitu ayahnya sendiri. Beliau rendah hati, baik hati, dan senantiasa menghargai orang lain, termasuk karyawannya. Bahkan, kepada para pengusaha, Pak Hamsah menghimbau untuk tidak memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan karyawannya. Didorong keinginannya untuk berbuat baik kepada orang lain dan tidak mau merepotkan orang lain itu pula yang kemudian memunculkan gagasan agar kelak kemudian hari, jika suatu hari Pak Hamsah harus meninggalkan dunia ini, Pak Hamsah berharap justru meninggal secara mendadak tanpa didahului sakit yang harus merepotkan orang lain. Insan edukasi, meskipun gaji karyawan Mirota Batik dan Kerajinan saat ini rata-rata 3 juta rupiah per orang, namun Pak Hamsah masih mengupayakan agar suatu hari kelak masing-masing karyawan bisa menerima gaji 10 juta per orang. Sebuah cita-cita mulia tentu.
1: Untuk insan edukasi, saya harapkan itu juga mempunyai disiplin kerja untuk menjadi seorang bukan pencari kerja tetapi membuka peluang kerja. Kalau menjadi pencari kerja nanti menjadikan masalah bagi pemerintah lagi, tapi jadilah, usahakanlah menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja sehingga akan menampung banyak pekerja-pekerja, dan untuk itu juga harus pandai-pandai untuk berdagang ataupun berusaha ataupun menjadi pengusaha. Sebagai pemuda harus sadar bahwa negara kita ini banyak pengangguran. Anak-anak muda ini harus mempunyai apa yang Anda bisa lakukan untuk negara kita ini.
0: Insan edukasi, semoga kisah tokoh kita kali ini sungguh memberikan inspirasi dan memotivasi kita semuanya meraih cita-cita kita masing-masing. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Sabuddin Ritonga mendorong ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mempersiapkan masa pensiun secara matang, salah satunya melalui kredit multiguna atau KMG Mapan Bank Sumut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Tapanuli Selatan saat sosialisasi KMG dan kredit Mapan Bank Sumut di Aula Sarasi Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, pada Jumat 28 Agustus 2026. Beliau menekankan agar ASN tidak hanya menggunakan kredit untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk usaha produktif seperti pertanian, perkebunan, maupun membuka usaha. Sementara itu, pemimpin Divisi Kredit Konsumer Bank Sumut, Faisal Panggabean, menjelaskan KMG Mapan dapat dimanfaatkan ASN mulai 2 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Bank Sumut juga mengingatkan ASN agar bijak menggunakan kredit serta berhati-hati terhadap investasi yang menawarkan keuntungan tidak wajar. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bank Sumut berharap ASN memiliki perencanaan keuangan dan usaha yang lebih baik, sehingga masa pensiun tetap produktif dan sejahtera. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menayangkan informasi cuaca di wilayah Sumatera Utara untuk Jumat 28 Agustus 2026 melalui laman resmi. Berdasarkan data BMKG, kondisi cuaca di Sumatera Utara pada hari ini dinominasi berawan. Meskipun begitu, hujan ringan hingga hujan sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah kabupaten atau kota. Dari 33 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, sebagian besar wilayah akan berada dalam kondisi berawan. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langka. Sementara itu, hujan ringan diramalkan turun di Karo, Deli Serdang, Simalungun, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, dan Kota Binjai. Adapun wilayah lainnya akan berada dalam kondisi berawan. Suhu udara Sumatera Utara berada pada kisaran 15 hingga 36 derajat Celcius. Suhu terendah tercatat di Tapanuli Utara dan Samosir. Sedangkan suhu tertinggi mencapai 36 derajat Celcius di Padang Lawas Utara. Informasi cuaca tersebut berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Demikian kilas utama hari ini, saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

0: Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is

0: Kata Mutiara, karya Gordon van Souter, filsuf dari Belanda. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan hilang.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa saat kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena hal itu mencerminkan sikap dan perilaku kita. Meski tugas dan tanggung jawab yang diberikan selesai, kita akan tetap diingat dengan baik.

0: Hai sayang,
1: emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hai rantau dimanapun kalian berada di Padang Sidempuan, jangan lupa ya harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.
0: Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik cantik gini hanya untuk dirimu.
2: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Riza, Desa Pergarutan Jaya, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Masjid Dar Ibnu Ar-Riza pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung semangat meneladani akhlak Rasulullah membangun generasi Qurani dan berperadaban. Dihadiri Prof. Dr. Syekh Muhammad Ali Balau, Presiden Imamah Foundation Inggris, unsur Forkopimcam, Kejaksaan, anggota DPRD Tapsel Armen Sanusi Harahap, para ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta masyarakat dan para santriwan dan santriwati. Dalam sambutannya, Bupati Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Haji Jakfar Syahbuddin Ritonga menyampaikan salam dan permohonan maaf Bupati Tapsel yang berhalangan hadir karena harus menjalankan agenda di Jakarta. Menurutnya, pembangunan masjid tersebut merupakan momentum penting dalam pengembangan pesantren sekaligus memperkuat pembinaan keagamaan dan pendidikan generasi muda di Tapanuli Selatan. Ia juga mengapresiasi pembangunan pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Riza yang dinilainya semakin menunjukkan kemajuan dibandingkan saat pertama kali dikunjunginya sekitar 2 tahun lalu. Sementara itu, pimpinan pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Riza Al-Ustadz Muhammad Arkan Harahap dalam tausiahnya mengajak seluruh jemaah untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala serta meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ustadz Muhammad Arkan Harahap juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prof. Dr. Syekh Muhammad Ali Balau dari Imamah Foundation Birmingham, Inggris yang hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Dar Ibnu Ar-Riza sebagai simbol dimulainya pembangunan rumah ibadah di lingkungan pondok pesantren tersebut. Pembangunan masjid diharapkan dapat mendukung aktivitas ibadah, pendidikan keagamaan, pembinaan santri, serta memperkuat peran pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Riza dalam membangun generasi muda yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raw pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

aku dapat mengerti keinginanmu. Mungkin aku

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.

the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Ibu mau jadi perempuan salihah?
1: Mau.
0: Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insyaallah katakan amin.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya dua. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan salihah nih, istri salihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Gak cukup dengan amin, kita bacakan dulu hadisnya. Qilalah yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh, misalnya 5 menit sebelum subuh aja rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insyaallah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Karena itu janji Allah di Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat ke-18. Sungguh masa-masa menjelang akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. Satu, taslimul khaffah. Terjadi gerakan eksklusivisme. Apa Ustaz eksklusivisme itu? Cara pandang yang mengkhususkan sesuatu di semua aspek. Jadi kalau bergaul sama golongan ini aja, yang itu gak bisa berbaur. Kalau mengaji, khusus ini aja, gak bisa campur dengan yang lain. Bahkan untuk memberi salam pun, pada golongannya aja, yang bukan golongannya, tidak disalami. Itu kata Nabi. Sekalipun dia sama-sama muslimah. Assalamualaikum ukhti. Apa ya? Ibu kan masih bid'ah. Jadi yang dulunya afsus salam kepada siapapun tebarkan rahmat, kasih sayang, salam. Ibu dulu kan kalau bertemu masih assalamualaikum ya. Temu saya di Timur Tengah itu masuk angkot aja assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sekarang kan masuk angkot assalamualaikum bawa kotak kan. Nah ini akan terjadi gerakan-gerakan yang terbatas kata Nabi. Dekat-dekat akhir masa itu sudah gak kenal lagi silaturahim yang luas. Mulai terputus. Kemudian yang kedua apa? Ini yang terkait dengan penjelasannya. Fushuwat tijarah. Sudah mulai menyebar berbagai jenis jual beli, transaksi jual beli. Di kata Nabi semua jenis perdagangan jual beli itu ragamnya udah banyak. Sampai-sampai di hadis lain taqarrubul aswaq, akses mengakses, cara mengakses dagangan itu jadi lebih mudah. Sekarang terjadi tidak? Dulu ibu kalau mau ke Kosambi naik angkot ya. Ya, naik ojek jalan dapat di situ pulang kan? Sekarang keluarkan handphone klik datang sendiri ya. Terjadi belum? Sudah terjadi? Dan sekarang luar biasanya ragamnya jadi banyak ya pilihannya. Klik makanan banyak semua pilihan. Model jilbab banyak tuh kelihatan. Jadi ibu mau klik apa aja keluar produknya banyak kan? Di satu segmen itu banyak ragam. Kata Nabi mendekat kepada akhir zaman itu akan terjadi ragam banyak sekali dalam konteks kehidupan ekonomi, dagangan modelnya banyak, satu menu bisa banyak. Ibu kalau keluar saya tuh bingung tuh, sate aja sekarang banyak. Sate A, sate B, sate C, sate ini. Ya. Kemarin mau kurban grade aja banyak ya. Kurban grade A, kurban grade B, kurban grade C, sebagainya. Ya, yang jadi persoalan apa? Sampai-sampai saking banyaknya peluang berdagang itu, istri ikut membantu suami hadir di dalamnya. Fatu'inul mara'atu zawjaha fitijarati, itu hadisnya. Maka suami mulai melibatkan istri dalam bisnis, dalam dagangnya. Atau kadang-kadang istri inisiatif nyusul suami pengen sama-sama dagang. Terjadi nggak sekarang? Kan kayaknya wah mama buka ini aja deh gitu ya, papa ke kantor mama pengen buka ini salah tidak? Salah tidak? Sampai di sini hadisnya tidak menyoal. Ibu mau dagang silakan,
2: Ibu mau berniaga, silahkan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika sudah mulai merasa sukses, baik dan seterusnya, istri naik posisi dan merasa melebihi suami, dan disitulah kemudian mengambil tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Muncul persoalan.
0: Dampaknya apa?
2: Satu, mulai mengabaikan tugas pokok. Ini yang dimaksudkan. Akan terjadi masa menjelang kiamat saat perempuan ikut kepada aktivitasnya laki-laki. Maka yang terjadi apa? Satu, pokok fitrahnya mulai berubah. Bu masih ingat tadi? Penciptaan dengan laki-laki sama sempurna tidak? Sama. Walaupun sama-sama sempurna, ada bagian yang beda tidak? Baik, laki-laki punya rahim tidak? Ya, perempuan? Walaupun sama-sama wajah, laki-laki perempuan udah kelihatan beda atau sama? Beda. Saya kalau ngelihat Kang Ugi, oh ini udah pasti laki-laki. Nggak mungkin perempuan. Ya kan? Jadi kalau ibu keluar, udah pasti laki-laki nih, perempuan nih. Ya kan? Baik. Maka nanti, kata Nabi, akan ada tuntutan-tuntutan dari kejadian-kejadian menjelang akhir zaman yang memaksa perempuan ingin terlibat seperti laki-laki sehingga dia merubah tampilan-tampilan diri. Minimal, ibu pakaian laki-laki dengan perempuan sama tidak? Akan muncul perempuan yang ingin bergaya seperti laki-laki. Pakaian. Laki-laki wajib menutup aurat? Laki-laki wajib menutup aurat? Perempuan wajib menutup aurat? Menutup aurat sama-sama. Laki-laki sama, perempuan sama. Tapi yang ditutup dan cara menutup kan beda. Jelas? Akan terjadi perempuan mengenakan pakaian perempuan tapi ingin seperti laki-laki. Ada sekarang? Ada sekarang? Bahkan beberapa tempat dibuat seragamnya sama kayak laki-laki kan? Yang paling menarik boleh jadi sama-sama berjilbab tapi auratnya masih tampak. Jelas? Maka hati-hati. Kalau sudah masuk ke situasi itu, pertahankan bu, ini healingnya. Jangan berpaling. Sebab ketika diikuti itu, berpaling dari ketentuan Allah, yang terjadi nanti akan marak apa? Karena pakaian sudah berubah. Awas hati-hati. Aurat yang ditutup terbuka. Aurat itu kan kalau sudah terbuka, memancing ya perilaku-perilaku yang tadinya tidak terjadi bisa hadir. Konsekuensinya apa? Zina. Jadi makin marah. Zina. Jadi makin marah. Makanya ibu sering baca kan, tanda-tanda menjelang mendekat ke kiamat banyak zina tersebar kan. Nah pengantarnya itu dari situ awalnya. Laki-lakinya begini, perempuannya ikut berpaling. Tidak dilarang kalau ingin beraktivitas, ikut bekerja misalnya, atau menyalurkan hobi. Tapi ketika merubah tampilan fitrah, itu yang jadi persoalan. Maka coba perhatikan, kalau berdandan, berpakaian dan sebagainya, jaga. Jangan sampai terlibat pada suasana yang sempat di-warning oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Model. Ini saya bicara dalam konteks iman ya, dalam konteks umat Islam ya. Kalau di luar yang tidak beriman enggak akan kepikiran ini, Bu. Enggak akan kepikiran. Makanya kalau ibu ke barat, di Amerika, di Eropa, gitu kan, agama itu dianggapnya biasa seperti budaya. Makanya enggak ada pikiran tentang agama. Jadi bagi mereka, karena nggak belajar tentang nilai agama seperti kita yang pelajari dalam konteks keislaman, mau pakaian apa saja silahkan, yang penting terhormat dalam budayanya. Jadi mau kelihatan auratnya juga bagi mereka yang penting terhormat dalam budaya mereka. Ya? Mau pakai pakaian minimalis juga dalam budaya mereka, karena nggak ada konsep ini. Bagi insan beriman, perempuan yang beriman, cara pandangnya berbeda. Jadi kalau ada budaya misalnya di barat dibawa, ya dalam konteks bisnis sah-sah saja. Tapi dalam konteks kita beribadah sebagai seorang perempuan muslimah, perempuan mukminah yang beriman, boleh nggak mengadopsi itu? Boleh nggak mengenakan pakaian yang serupa? Ketika itu dilarang atau berpaling dalam bahasa judulnya ibu, berpaling dari situ, maka yang terjadi pasti persoalan. Saya cuma sarankan saja, selesaikan persoalan itu sebelum pulang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, contoh paling gampang sebenarnya begini. Bu, perempuan dalam Islam berjilbab tidak? Ya? Gak ada perbedaan pendapat. Berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan tuh berjilbab. Hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu. Hei nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulli azwajika viralkan. Bahasa sekarang kan viralkan. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kata Allah, viralkan. Katakan pada istri-istrimu, wanatika, dan anak perempuanmu. Perhatikan, wanisa ilmu minin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak? Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabi bihinna asa an yu'rafna fala yu'tain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa an yu'rafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'tain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindungi. Jadi dulu bu, kisahnya begini. Waktu ada perempuan di Madinah yang muslimah, sebelum ayat tentang jilbab turun, itu malam-malam mau buang hajat, kan dulu tuh gak ada seperti kita toilet umum, seperti sekarang. Jadi kalau mau buang hajat tuh ke kebun kurma, kemana, malam-malam ketika akan keluar, diganggu oleh laki-laki Yahudi, preman-preman Madinah. Dilaporkan kepada Nabi. Begitu esoknya dilaporkan, turunlah ayat ini. Disuruh pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, sudah viral di kalangan para pemuda muslim. Itu muslimah tuh. Itu mukminah tuh. Maka perintahnya satu, kata Al-Quran. Setiap Anda melihat perempuan berjilbab, bantu, tolong, lindungi dia. Kaidah fikihnya begitu, hukumnya begitu. Jadi sebetulnya saya, kalau melihat ibu berjilbab, kesulitan, saya wajib bantu ibu. Enak bener deh, ibu beli beras. Aduh, susahnya. Kelihatan sama Pak Duni, saya aja yang bawain bu. Tuh. Saya Anda perlindungan. Ini jilbab itu bukan sekedar dikenakan untuk menunjuk identitas sebagai insan beriman, muslimah. Bukan hanya itu. Itu wujud sayangnya Allah kepada perempuan. Kalau mau digali dari segi kesehatan, dari segi macam-macam, banyak. Tapi kesimpulannya satu, Allah sayang pada perempuan. Itu. Kalau fikirnya dipraktekkan itu luar biasa. Sekarang kenapa Allah yang sudah sayang, perempuannya berpaling? Allah sayang memberikan jilbab. Banyak orang mencari kasih sayang Allah. Ini Allah langsung memberikan kasih sayangnya. Saking sayangnya pakai nih. Saking sayangnya Allah. Bahkan Masya Allah meninggal pun masih dijilbabin juga. Kain kafan perempuan kan beda dengan laki-laki bu ya. Yang perempuan ada kudungnya tidak? Laki-laki ada tidak? Tidak. Jangan sampai meninggalnya pakai kudung. Hidupnya gak pakai jilbab. Ntar malaikat nanya. Cici siapa nih katanya. Kan? Udah meninggal kok kudung kan? Itu. Halo? Ini kan? Jelas ya? Jadi cara memposisikannya demikian. Jadi kita, kok kita? Ibu maksudnya. Ibu tata betul tuh, akan tiba masa-masa seperti itu. Sekarang saya tanya, ada nggak pekerjaan yang membuka lowongan kerja untuk perempuan tapi harus lepas jilbab? Berarti hadis Nabi benar atau tidak? Tuh. Itu aja sederhananya dulu. Jelas sampai sini? Alhamdulillah kita di Indonesia. Karena di Indonesia, untuk mempraktekkan agama itu sudah jadi ketentuan di undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jilbab bagi perempuan bagian dari ibadah. Paham? Tuh, terakhir. Kita sampai jam berapa ya? 11. Oh iya. Nggak apa-apa, nggak apa. Saya jam 10:30 selesai. Ibu silakan mau sampai jam 12, sampai asar. Saya mau pulang lagi, mau ada akikah. Dah, lihat sini. Terakhir. Fokus. Fokus. Fokus. Silahkan, kata Allah. Kata Nabi. Allah dan Nabi menyampaikan. Allah memberikan instruksi, Nabi menjelaskan. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hobi, bakat, silahkan. Tapi jangan merubah fitrah. Yang kedua, keluar dari tugas pokok yang berlaku bagi perempuan di rumah. Ibu, laki-laki banyak mencari nafkah di luar. Otomatis perempuan banyak waktunya di rumah. Karena itu fitrahnya disiapkan oleh Allah untuk mensupport beberapa aktivitas yang ada di rumah. Contoh, maaf sekali. Biasanya yang interaksi sama anak-anak banyaknya siapa? Yang menyusui ibu atau ayahnya? Ibunya. Yang menggendongnya umumnya siapa? Masya Allah. Karena itu anak kepada ibu itu luar biasa. Bu, itu mahal. Karena itu orang Arab menyebutkan madrasah pertama untuk anak itu ibunya. Ibu
0: ibunya. Nah sekarang ibunya keluar. Anak dititipkan pada orang lain. Kasih sayang ibu gak ngalir ke anak. Gendongan yang gendong orang lain. Anak gak merasakan kehangatan ibunya. Karakternya gak nyampe. Ibu cuma bisa marah-marah ketika anaknya gak nurut sama ibu. Ibu tanyakan istighfar. Tuh anak tuh begitu. Kenapa? Apa dosa ibu kepada anak tuh? Ketika anda minta, nah begini. Anaknya rewel. Anaknya berangkat. Ibu cuma bisa marah. Tapi tidak melihat ke belakang tuh terjadi apa. Kok anak orang lain gak begitu? Anak orang lain taat-taat saja. Anak orang lain baik-baik saja. Riset menunjukkan kebanyakan anak yang tawuran, yang narkoba, yang ribut, itu ketika diriset, mereka ternyata mencari perhatian yang tidak didapatkan di rumah. Ibu ke masjid boleh tidak? Boleh. Dengan syarat, tempatnya ada khusus, aman dari fitnah, dan tidak melalaikan kewajiban di rumah tangga. Ada anak minta ASI pada ibu, ibu gak boleh. Sebentar ya, mama subuh 2 rakaat, ntar balik lagi. Gak bisa, dosa malah. Ibu sholat di rumah, dan ketika sholat di rumah demi memenuhi kebutuhan yang di rumah juga, itu sama nilainya dengan suami yang ke masjid. Nilainya sama. Yang mau saya katakan, urusan akhirat saja tidak mengabaikan konteks kehidupan rumah tangga. Apalagi cuma urusan dunia. Jadi mulai hari ini, keluar dari sini, pakaian tata dengan baik. Cek di rumah apa yang belum tuntas. Karena sesukses-sukses anaknya, ketika anak sukses hebat apapun, perintah pertama Al-Quran, hey, jangan dulu bagi dengan yang lain. Bagi dengan ibumu dulu. Bagi dengan ibumu dulu. Minimal doakan ibumu, doakan ayahmu. Itu yang di Quran surah 46, ayat 15 itu. Tapi ibu yang bagaimana yang mesti diberi perhatian? Ayah yang bagaimana yang mendapatkan itu semua? Jangan sampai tidak terjadi semua itu. Adalah ibu yang justru bisa memberikan waktunya untuk membuat anaknya sukses di kemudian hari. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau di rumahnya berkurang waktunya hanya untuk keluar. Tidak disalahkan ketika keluar, tapi bagi sehingga tidak meninggalkan yang pokok. Saya tutup yang terakhir. Ibu mau jadi perempuan salihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insyaallah katakan amin. Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah ke-4 ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya 2. Ada berapa cirinya? Fassalihatu. Tadi kan ar-rijalu kan? Sekarang fassalihatu. Maka istri-istri yang salihah itu ciri pokoknya 2. Qanitatun. Ciri pertama qanitat. Jamak dari kata qanita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya qanita. Ada qanita. Oke. Okay. Apa artinya qanita? Ya, itu terjemahan kan ya. Baik. Qanita itu sifatnya kunut. Berarti doa kunut itu doa taat dia. Baik. Qanita artinya kepatuhan yang total. Kepatuhan yang total kepada Allah, itu dasarnya. Kepatuhan yang total kepada Allah. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh, kalau sholat, tanda patuhnya kita kepada Allah, itu ditunaikan dengan khusyuk. Nah khusyuk itu kadang disebut oleh Quran dengan qanitun. Jamaknya qanitin. Dari kata qanita. Contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. 238. Posisinya paling kanan sebelah atas di mushaf. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya, ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan salihah nih, si salihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah.
2: langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Gak cukup dengan amin, kita bacakan dulu hadisnya. Ya. Lihat sini, perhatikan. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, gak pernah sholat sunnah, gak pernah tahajud, gak pernah duha, gak pernah syuruk dan sebagainya. Wasamat shomaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja, gak pernah Senin Kamis, gak pernah Ayyamul Bid. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan lihat suaminya, karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Contoh gini, mah pergi pengajian ya, Ustaz Pulan misalnya, bagus tuh, insya Allah, ya siap, berangkat. Itu kalimat, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Mah berjilbab ya, insya Allah, siap. Mah anak-anak masuk sekolah tahfidz aja deh, insya Allah. Itu ketika direspon, tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Saya ulang ya, boleh menolak, cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat yang pemimpin itu siapa?
0: Suami.
2: Contoh, mah lepas dulu jilbabnya ya, papa ada family gathering, yang lain gak pakai jilbab, papa gak enak. Sebentar aja, cuma 30 menit, dari itu pakai lagi. Ibu kalau jawabnya, apa? Tahu gak pak? Ini, ah itu rame. Tapi kalau ibu cara masuknya, pak, dulu mama sebelum meninggal, dari kecil sudah melatih aku untuk pakai jilbab. Nah, aku niatkan pakai jilbab ini di antara amalan yang jariahnya insya Allah sampai ke mama, ke papa. Kalau dilepas 30 menit dan di saat itu kemudian aku wafat, meninggal dalam keadaan tidak berjilbab, kira-kira bagaimana di hadapan Allah? Ya sudah deh, nggak apa-apa pakai aja, mungkin jadi dakwah. Nah, itu cara masuk yang enak, itu halus. Ya, boleh menolak, tapi cari jalan yang terbaik, yang halus. Terus ya? Mau sini. Mau tahajud dulu, Pak. Udah, temenin papa nonton dulu nih, ini babak kedua nih, rame nih. Boleh, misalnya kan? Baik, gini aja deh, Pak. Dalam tahajud, setelah sholat, mama doakan klubnya papa bisa menang. Ya udah, tahajud kan? Tiba-tiba kalah kan, mama sih tahajud. Iya, papa sih diminta menang malah menangis gitu. Akhirnya, enggak. Jelas ya? Oke. Jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang apa? Yang kedua yang agak tidak mudah nih, sekarang bisa terjadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Karena Allah sudah tutupi. Bima hafizallah. Mampu menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar. Tahan penanya. Perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutupi, Bu. Nggak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya. Dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat. Sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan, tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah. Sepanjang tidak dibuka. Tapi kalau itu dibuka, jadi persoalan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kan laki-laki juga sama kan? Suami juga harus menjaga kehormatan rumah tangga kan? Kenapa sangat ditekankan kepada istri, bukan suami? Itu suratnya surat apa tadi? Surat keempat surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Kan sudah salah. Sudah banyak orang keliru. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita, ibu jangan maksa. An-Nisa bukan perempuan.
0: An-Nisa itu bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Beda kan ya? Baik, kalau perempuan itu berapa jumlahnya? Perempuan-perempuan itu berapa?
2: Banyak.
0: Perempuan itu kalau sendirian namanya mar'ah. Nih tulisannya, Bu. Saya masih ada waktu. Ibu kan enak tinggal masih aja kan? Kan saya yang nerangin. Saya tuh kesini, Bu, ya, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, Bu. Alhamdulillah. Ibu tinggal lihat, tulis, catat, pulang, masuk surga, enak banget. Tinggal amin aja, ya. Oh. Mar'ah, tulisannya mim, ra, hamzah, ta, marbutah. Ini bisa dibaca mar'ah, bisa dibaca mir'ah. Kalau mir'ah itu cermin. Ya, makanya perempuan sering dekat dengan cermin. Ya, orang Arab bilang almar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Makanya kan ibu senang kan cermin, di rumah udah lihat cermin, turun dari mobil lihat spion lagi, masuk masjid lihat kaca nako masjid, kaca lagi. Enggak apa-apa, dicek di tasnya pun ada cerminnya juga gitu. Minimal handphonenya kan. Enggak apa-apa, itu fitrah, bawaan biasa. Mar'ah itu nanti sifatnya muru'ah. Muru'ah itu sifat yang senang menjaga kehormatan. Makanya perempuan itu senang tampil terhormat. Jaga rapi, tertib. Beda kan, Bu, kalau saya laki-laki keluar pakaian agak lecek sedikit, biasa. Tapi kalau kelihatan istri, stop. Setika dulu. Rapi dulu. Itu fitrah, perempuan itu biasa. Tapi ingat, perempuan itu seperti cermin. Ibu tahu cermin? Tahu ya? Cermin kalau dilempar, misalnya sampai pecah. Bisa nggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Bisa dirangkai lagi. Cuma tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan itu sama dengan cermin. Kalau dia terlukai, itu bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ya kan? Punya masalah tahun 2022, tapi kalau diungkit, kejadian listrik tahun 98 muncul lagi kan? Iya. Jadi itu fitrah, Bu, biasa gitu. Masalah satu keluar 1000 itu biasa. Kenapa sih, Pak? Gini-gini. Dulu kan, Bapak? Loh, dulu kan? Padahal masalahnya sekarang, kan? Nah, itulah mar'ah. Tapi kalau banyakan, laki-laki itu masih konsisten jamaknya. Rajul jamaknya rijal. Kalau perempuan beda. Sendirian dia mar'ah, banyakan dia nisa. Udah beda sendiri. Hurufnya udah lain. Katanya udah beda. Bu, rajulun. Ra-nya ada. Jimnya ada. Lam-nya ada. Jamaknya rijalun. Ra-nya masih ada. Jimnya ada. Lam-nya masih ada. Cuman tambah alif. Ni mar'ah nisa'un. Mimnya kemana? Ro-nya kemana? Ta-nya kemana? Kenapa jadi nisa? Nisa itu seakar juga dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antaranya adalah sifat yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Ini perempuan itu sependiam-pendiamnya sendirian. Kalau ketemu temannya bisa cerita. Saya nggak bilang curhat, cuman bisa cerita. Makanya kata Quran, kenapa ditekankan ke perempuan dengan nama Nisa? Kalau sedang kumpul dengan teman-teman, ada masalah apapun dengan suami, jangan dibuka. Memang judulnya pengajian. Tapi ketika datang kan beda sapaannya. Assalamualaikum. Ece damang. Alhamdulillah, say. Kumaha damolan. Alhamdulillah, lancar. Eta suami kumaha di situ masalahnya. Aduh. Nah. Kan judulnya pengajian kan? Tapi yang dibahas itu bisa suami. Sekarang itu lebih parah, hadisnya nyata. Belum datang ke pengajian, udah bikin status. Itu baru keluar kamar, udah dibikin. Aku tidak mengira, engkau tidak seperti aku duga. Terus yang menyebalkan itu ditungguin komennya, dilihat siapa yang komen. Teteh kenapa? Paham ya? Itu terjadi tidak? Halo, terjadi tidak? Pakai jilbab aja bikin status. Sudah sampai TSM, tinggal menunggu Ustaz.
3: Ayo, tuh ayo. Ya, menyempel. Tuh, kan?
0: Hadisnya betul tidak? Qurannya betul tidak? Berarti ibu semua butuh healing. Kan? Jelas ya? Itu tuh sederhana, Bu, tapi dalam sekali. Dan itu nanti di Ali Imran tuh lebih dalam lagi. Akan membuat kalau itu dipertahankan, boleh kok, Bu.
2: Pasang status itu boleh. Ibu kalau di situ setiap hari cantumkan satu hadis tentang perempuan, ayat tentang perempuan, dibaca oleh teman ibu jadi pahala. Ya, tapi kalau TSM mendung langsung bikin status, apa gitu? Ah, itu kata Quran tipikal orang sakit.
4: Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih.
2: Dan tipikal orang yang kurang sehat itu, yang butuh healing itu, apapun situasi yang dialami, dia langsung broadcast. Bahasa Quran.
4: Jajan bakso enak, broadcast.
2: Ya? Kurang bayar, broadcast. Ya? Itu nih awis, bakso di dia, ayona, ceklik di Instagram.
4: Oh, muncul.
2: Gitu kan? Tuh, butuh healing semua tuh. Paham ya sampai sini ya? Apa obatnya? Sudah, lihat sini. Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu tentang kita siapa? Maka healing terbaik kembalilah kepada Allah. Tubuh ilallahi taubatan nasuh. Tubuh itu kembali, taubatnya kembali, balik ke Allah. Biasanya healing itu kaitannya lebih banyak dengan penyakit hati. Lebih banyak. Hati itu marad penyakitnya. Fi qulubihim. Obatnya disebut dengan syifa. Saya ulangi, obatnya disebut dengan apa? Maka kalau ingin mendapatkan healing, kembali kepada Allah mencari syifa, maka cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan syifa. Contoh, buka Quran surah 17, ini penutup di akhir. Ayat ke-82, Quran surah 17 ayat 82.
4: Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yaziidudz zaalimiina illa khasaara.
2: Dan kata Allah demi keagunganku, aku turunkan ayat-ayat Qur'an itu menjadi syifa. Maaf Bu. Ibu, Bu, Quran itu syifa, Qurannya sendiri syifa. Jadi kalau sedang gelisah, ada persoalan, curhatnya ke Allah, Bu. Nabi Yakub tahu, pernah dengar Nabi Yakub? Ayahnya siapa? Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Punya masalah dengan anak-anaknya, anak-anaknya yang punya masalah. Curhat, beliau curhat. Tapi curhatnya pada siapa?
4: Innama ashku bathi wa huzni ilallah.
2: Sama Allah. Ibu bangun tahajud, minta sama Allah. Minta anaknya disentuh, berikan kebaikan, kemuliaan, itu akan cepat. Dan kalau curhat ke Allah pun jangan dibikin status di media sosial. Tolong aminkan ya. Yang suka like ya. Salat. 2013 sekitar 2012-2013, saya awal-awal pulang dari Tripoli, ini kisah nyata. Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya sendu, air matanya hampir tak terbendung, beliau datang. Ustaz, anak, bahasa kita yang paling gampang ya, anak saya yang saya kandung, saya lahirkan, sulit sholatnya. Bagaimana amalannya? Dah bu, dah lama tidak? Cukup lama. Ibu dah ingatkan berkali-kali. Ibu pulang sekarang, malam ibu sholat, tapi di samping tempat tidur anak ibu. Lalu bermohon kepada Allah, minta aja dengan bahasa ibu, ya Allah, ini anak yang kau titipkan kepadaku, dilahirkan di rahimku, dipertanggungjawabkan olehku sampai dengan aku berpulang. Mohon jadikan ya anak yang soleh, rajin menunaikan sholat, dan ringankan hisabku di akhirat nanti di hari kiamat. Ibu minta aja, ntar hari ketiga ibu kesini lagi. Gak usah diingatkan lagi, ibu gak usah bilang sama anak, lakukan itu aja, hari ketiga pulang sini, sini lagi datang. Tahu apa yang terjadi? Ini kisah nyata. Saya tidak menceritakan yang fiktif. Hari ketiga, pagi-pagi sekitar jam 7 kurang sedikit, dari kejauhan panggilan begitu kencang, Ustaz, bawa nasi uduk. Anak saya udah sholat. Kok bisa, Bu? Jadi tepat di malam yang ketiga itu, anaknya bangun, dia berdiri, langsung dia kejar, dia peluk ibunya, dia menangis. Mama, maafkan aku, katanya kan. Maafkan aku. Ibunya pun ikut nangis. Aku kan selama ini gak sholat karena mama kan dulu juga gak sholat. Bapak juga sibuk begitu. Keluarlah kalimat itu. Maka keduanya saling bermaafan, saling berpelukan dan sebagainya. Di situ berjanji anaknya untuk menunaikan sholat. Bahkan datanglah kemudian ke pesantren, kami siapkan murid untuk membimbing. Dia bukan hanya sholat tapi menghafal Quran. Sejak saya tinggalkan itu sudah 3 juz, mungkin sekarang sudah 30 juz. Dari anak yang tidak sholat menjadi penghafal Quran. Itu. Ini banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu. Bukan saat dihempaskan di media sosial. Ya, jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif. Minta kembali kepada Allah. Ibu punya masalah dengan suami, wudu, ambil mushaf, baca Quran. Setidaknya ada ketenangan. Kalau sudah hati tenang, komunikasinya enak. Kadang-kadang nggak pernah tuntas itu karena dibawa dengan kegelisahan. Akhirnya yang muncul ego, yang muncul kehebatan. Lupa kalau dua-duanya itu hamba yang akan berpulang kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi healingnya gunakan dengan pemilik kita. Kembali kepada Allah, bangun konektivitas, dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya sholat, kita punya Quran, ya, kita punya doa. Gunakan semua itu untuk membangun konektivitas kepada Allah. Membangun koneksi disebut dengan zikir namanya. Sebut dengan apa? Maka semua amalan tadi di Quran disebut dengan zikir. Karena itu nanti ada zikir-zikir khusus, Bu, yang menenangkan hati itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala imanik, ala al-islam, dan zikir-zikir yang lainnya. Minimal? Minimal, Bu, ya? Bu, rajin istighfar. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh, misalnya 5 menit sebelum subuh aja rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insya Allah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Karena itu janji Allah di Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Siap, Bu, ya? Baik, siap diamalkan? Baik. Siap untuk diamalkan? Baik. Saya ingin coba berikan yang terakhir. Saya berikan doa, insya Allah kalau ibu amalkan ini singkat padat. Tapi kalau ibu bisa amalkan, insya Allah akan cepat berubah. Ya. Allahumma. Allahumma. Paksain. Ayo catat, ayo rekam, ayo. Ayo catat, ayo rekam, ayo gak apa-apa, ayo rekam. Ayo silakan. Allahumma. Paksain. Ya. Mulai sekarang paksa diri sendiri, ya. Paksa untuk tahajud, paksa untuk baca Quran. Anak paksa dulu untuk berjilbab dengan cara yang baik. Jelas? Paham? Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hei orang-orang yang beriman semuanya tanpa kecuali. Ibu beriman tidak? Berarti ayat ini untuk ibu, ya? Hei orang-orang yang beriman, jika, perhatikan baik-baik, Quran surah 5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Fokus di 101-nya nanti. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus 101-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hei semua yang beriman, jika uraian sudah sampai dijelaskan, dipahami, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas. Paham? Beriman tidak? Jelas? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita kembali diberi kesempatan untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri melalui ilmu yang penuh makna. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kajian yang baru saja kita dengarkan bersama, kita diingatkan kembali tentang satu kebenaran besar yang sering terlupakan, bahwa Islam tidak pernah merendahkan perempuan. Justru, Islamlah yang pertama kali mengangkat derajat perempuan, memuliakannya, dan menempatkannya pada posisi yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. perempuan dan laki-laki diciptakan sama-sama sebagai insan, sama-sama sempurna dalam penciptaan, sama-sama memiliki peluang yang adil dalam ibadah, ampunan, doa, dan surga. Namun, Allah memberikan peran yang berbeda, bukan untuk merendahkan, melainkan agar kehidupan berjalan seimbang dan saling melengkapi. Islam memuliakan perempuan sebagai anak, hingga bakti kepada ibu didahulukan. Islam mengangkat perempuan sebagai istri dengan kehormatan, perlindungan, dan penghargaan yang jelas. Dan Islam mengagungkan perempuan sebagai ibu karena pengorbanannya yang luar biasa. Mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan penuh perjuangan, dan menyusui dengan kasih sayang yang tidak pernah terputus. Bahkan, kita diingatkan bahwa bakti kepada ibu bisa lebih utama daripada perjuangan fisik, karena dari rahim seorang ibu lahir generasi, lahir peradaban, dan lahir masa depan umat. Kajian ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan, ketenangan, dan kemuliaan hidup tidak akan pernah kita temukan dengan berpaling dari fitrah dan ketentuan Allah. Ketika seorang hamba keluar dari peran yang telah Allah tetapkan, disitulah sering muncul kegelisahan, konflik, luka batin, dan pencarian yang tidak berujung. Dan ketika hati terasa lelah, ketika jiwa terasa kosong, Islam tidak mengajarkan kita untuk meluapkannya kemana-mana, apalagi ke hadapan manusia. Islam mengajarkan kita satu jalan yang paling menenangkan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan sebagai syifa, sebagai obat bagi hati yang gelisah. Doa, zikir, istighfar, dan sujud panjang di sepertiga malam adalah tempat terbaik untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Karena tidak semua masalah butuh diumumkan, dan tidak semua kesedihan perlu dipertontonkan. Betapa banyak persoalan hidup yang akhirnya selesai bukan karena perdebatan, bukan karena amarah, tetapi karena doa yang tulus, air mata di atas sajadah, dan kepasrahan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan besar yang patut kita bawa pulang hari ini. Jika Allah sudah begitu menyayangi kita, maka janganlah kita berpaling dari kasih sayangnya. Karena setiap perintah Allah, setiap larangan Allah, dan setiap ketentuan Allah sejatinya adalah bentuk cintanya kepada hambanya. Semoga ilmu yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi pengingat, menjadi cahaya, dan menjadi langkah nyata untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita akhiri video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, melimpahkan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, serta menjadikan setiap ilmu dan dakwah yang beliau sampaikan sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi, agar kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar, bertumbuh, dan mengambil hikmah dari kajian-kajian Islami berikutnya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap niat baik kita, mengampuni dosa-dosa kita, menenangkan hati-hati kita, dan mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan adalah hal yang paling penting bagi kehidupan manusia, khususnya kaum muslimin, yang mana pendidikan adalah barometer peradaban dan kejayaan umat manusia di samping faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, pendengar, tak heran jika Islam sangat menghargai para pengajar atau guru dan para penuntut ilmu. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi untuk selalu menuntut ilmu. Selain itu, pendengar, fakta menyebutkan bahwa universitas formal pertama adalah didirikan oleh kaum muslimin, sehingga tradisi keilmuan berupa pendidikan tinggi tersebut berkembang sampai sekarang. Universitas atau perguruan tinggi yang dilandasi ajaran Islam sebagai konsep pembelajarannya saat ini terus mengalami perkembangan baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga muncul banyak universitas Islam yang berkualitas dari hari ke hari. Berikut ini adalah daftar universitas-universitas Islam yang berkualitas bagus dan dianggap sebagai universitas Islam terbaik di dunia versi Cakrawala Islam. Yang pertama, Universitas Al-Azhar di Mesir. Pendengar, universitas ini sering menjadi tujuan bagi banyak pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu di Mesir. Universitas Al-Azhar menjadi pusat utama dalam pengkajian Islam di dunia dan pusat pendidikan sastra Arab. Universitas ini terkenal dengan kearsipan dan koleksi perpustakaan yang terlengkap di Mesir. Perpustakaan Al-Azhar dianggap sebagai perpustakaan terpenting nomor 2 setelah Perpustakaan dan Arsip Nasional Mesir. Lebih hebat lagi, universitas ini juga meluncurkan perpustakaan online dengan mempublikasikan naskah-naskah perpustakaan secara online sebanyak 7 juta halaman. Selain itu, uniknya fakultas-fakultas di Al-Azhar terpisah antara sarjana putra dan sarjana putri, sehingga tidak ada kekhawatiran terjadinya ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan yang rentan terjadi fitnah. Kemudian yang kedua adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko merupakan universitas pemberi gelar akademik tertua di dunia yang didirikan sejak tahun 859 Masehi di Fez, Maroko. Universitas ini telah menjadi pusat spiritual dan pendidikan terkemuka di dunia Islam. Universitas Al-Qarawiyyin mengambil peran dalam menghubungkan budaya akademis Eropa dan budaya ajaran Islam. Selain itu, universitas ini menjadi universitas Islam tertua di dunia.

Yang ketiga, Universitas Islam Madinah. Perguruan tinggi ini merupakan universitas Islam yang berstatus perguruan tinggi negeri di Madinah, Arab Saudi. Universitas Islam Madinah didirikan atas perintah dari Raja Saud bin Abdul Aziz pada tanggal 6 September 1961. Adapun universitas ini didirikan dengan tujuan untuk mempelajari khazanah keilmuan Islam di kota Madinah sebagai kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Universitas ini biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan ma'had di Indonesia untuk memberi kesempatan beasiswa pendidikan yang memadai. Selanjutnya yang keempat, Universitas Iskandariah. Pendengar, universitas yang berlokasi di negeri Mesir ini telah berdiri sejak tahun 1938 Masehi dan menjadi universitas terbesar kedua di Mesir setelah Al-Azhar. Di Universitas Iskandariah selalu dilakukan penelitian-penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Yang terakhir, Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud. Universitas ini didirikan pada

Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud pun memiliki cabang di luar negeri. Salah satu cabangnya itu berada di Indonesia dengan nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau kita kenal dengan nama LIVIA, yang didirikan sejak tahun 1980 Masehi. Selain itu, universitas ini juga mempunyai cabang di Amerika Serikat, Jepang, Djibouti, Ras Khaimah, dan Mauritania. Itulah pendengar, 5 universitas Islam terbaik di dunia. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Selain itu, semoga informasi menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Siapa tahu, kita atau anggota keluarga kita bisa berkesempatan menuntut ilmu di universitas-universitas terbaik yang telah kita simak tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.